0: 1963 MTPMA 63 berkaitan pendidikan. Langkah itu penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua anak-anak sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia.
1: Saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Padlina ditemui media selepas penyerahan projek Sekolah Menengah Sains Sabah dan Sekolah Kebangsaan Buit Hill di Kota Kinabalu. Mengulas isu sekolah daif di Sabah, Datuk Seri Fadlina berkata kemajuan pelaksanaan projek berkenaan berada pada tahap baik dengan sebahagiannya telah siap dibina, manakala selebihnya masih dalam fasa pembinaan serta pra-pelaksanaan.
1: Kita akan pastikan tumpuan kita ini diberikan terus untuk memastikan sekolah-sekolah daif dapat kita baiki secepat mungkin untuk manfaat anak-anak kita khususnya.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq, daripada 416 sekolah yang dikenal pasti untuk penggantian penuh, 245 sekolah telah siap sepenuhnya, manakala 63 sekolah sedang rancak dibina di lapangan. Pemantauan rapi secara berterusan terus dilaksanakan bersama pihak berkaitan termasuk Jabatan Kerja Raya JKR Sabah bagi memastikan projek naik taraf sekolah daif ini berjalan lancar. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah menjadi penerima peruntukan tertinggi di seluruh negara bagi Program Inisiatif Kemudahan Rakyat IKR dan Projek Kecil. Dengan jumlah keseluruhan RM582.29 juta membabitkan 2,301 projek sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, bagi tahun 2026 sahaja, Sabah diperuntukkan RM113.3 juta bagi pelaksanaan 481 projek.
3: Perbelanjaan yang peruntukan yang kita telah letakkan sekitar RM1.56 bilion yang mana kita agihkan ke seluruh negara melalui proses permohonan sama ada agensi ataupun yang lebih penting adalah daripada pengadu rakyat biasa.
0: Akmal ditemui pemberita selepas melawat projek naik taraf jambatan kayu kepada separa konkrit di Kampung Kalansanan Inanam. Jambatan sepanjang 70 meter bernilai RM199,508 hasil permohonan penduduk menerusi sistem IKR siap pada Januari lepas. Dalam pada itu, Akmal berkata ekonomi biru Sabah berpotensi jadi agenda nasional sebagai antara pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara. Beliau berkata Kementerian Ekonomi berpandangan Sabah mempunyai potensi besar dalam sektor ekonomi biru yang wajar diteroka secara lebih menyeluruh. Ia termasuk melihat peluang ekonomi berasaskan sumber dan ekosistem laut yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya tahan kehidupan rakyat. Menurutnya, agenda ekonomi biru tidak seharusnya dilihat sebagai agenda Sabah semata-mata. Sebaliknya, perlu dipertimbangkan sebagai salah satu keutamaan di peringkat nasional. Agenda pembaharuan industri teksi terus diperkukuh menerusi Program Pembaharuan Teksi Madani Nasional. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, program memberi tumpuan bukan sahaja kepada pembaharuan kenderaan, malah aspek keselamatan, perlindungan sosial, kesejahteraan pemandu serta peluang meningkatkan pendapatan. Beliau ditemui pada Program Pembaharuan Teksi Madani Nasional di Kota Kinabalu. Dalam kemudahan antara kemudahan diketengahkan termasuklah skim Perkeso, proses permohonan lesen, peluang pendapatan menerusi platform e-hailing serta pakej pembiayaan kenderaan baharu. Pelaksanaan program pembaharuan teksi madani nasional memberi nafas baru kepada lebih 28,000 pemandu pengangkutan awam dan e-hailing di Sabah menerusi tawaran pembiayaan kenderaan serta perlindungan sosial yang lebih kukuh. Inisiatif ini disambut baik pengusaha pengangkutan awam di Sabah yang disifatkan sebagai platform terbaik menaik taraf perkhidmatan dan kebajikan pemandu. Ikuti reaksi Jimmy Wong, Muhammad Iskandar Al-Hizam dan Muhammad Hazali Armawansyah.
4: Kita pun dapat macam mana cara untuk memohon untuk membantu kita punya e-hailing. Ini sudah ada satu peluang untuk kita upgrade.
5: Manfaat yang saya dapat dalam program ini ialah dapat mengenal pasti benefit-benefit yang ditawarkan oleh Perkeso dan cara ataupun peraturan yang kami perlu tahu untuk dapatkan teksi madani nasional ni.
6: Sebab dia punya package-package dan yang ditawarkan lah oleh kerajaan. Kalau dari segi penjimatan minyak dan harga juga boleh membantu dari segi driver jugalah.
0: Hasil pelaksanaan operasi berterusan Batalion 21 Pasukan Gerakan AM PGA Keningau merekodkan pelbagai rampasan bernilai lebih RM36 juta ringgit sejak Januari hingga September ini. Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau, Superintendent Hairun Nizam Rashid berkata, 82 suspek terdiri daripada 75 lelaki dan 7 perempuan turut ditahan sepanjang tempoh tersebut.
7: Fokus kami adalah menghalang pencerobohan, kemasukan parti dan juga jenayah rentasan padan. So itu yang kita harap dapat kerjasama daripada masyarakat sekitarlah untuk sama-sama Batalion 21 PGA ini membantu memastikan kedaulatan negara di negeri Sabah ini sentiasa terpelihara.
0: Hairun Nizam ditemui pemberita selepas penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau 2026. Beliau berkata PGA akan terus mempertingkat operasi dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman di seluruh kawasan tanggungjawabnya terus terpelihara. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah harap isu pemberian 40% diselesaikan segera. Elemen citra Sabah dalam kurikulum sekolah mulai tahun depan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia. Amaran tahu akan bergegar.
3: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
2: Bermula dari karnival memogun etnik dan budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahad Datu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
3: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
2: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
3: 6 hari penuh kemeriahan.
4: Anda sedang mendengar
5: RMTFM Radio Malaysia Tawau FM.
6: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi
1: pilihan anda. Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan Tris Waka dengan dua lagunya yang kita dengarkan. Lagu pertama tadi Merayu Tuhan, dan juga baru saja kita dengarkan Aku Bukan Jodohnya. Dan lagu Merayu Tuhan itu juga lagu yang telah pun dipilih Hasan Indra Sabah. Jadi dua lagu sudah ditunaikan untuk playlist pilihan pendengar pagi Sabtu ini. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda. Salam hujung minggu yang baru saja buka mata, buka radio kan, atau yang sedang menikmati secawan kopi, minuman panas pagi ini, menikmati ketenangan pagi ini. Apa khabar anda di sana ya? Dan hujung minggu ni selalunya waktu terbaik untuk kita recharge semula lah ya, tenaga kita selepas seminggu kita sibuk bekerja kan. Ada yang juga mungkin mengambil peluang hujung minggu ini dengan aktiviti santai bersama dengan tersayang, bersama dengan keluarga kan. Dan ada juga yang mungkin meluangkan masa dengan hobi masing-masing lah ya. Nasib baik ada Sabtu Ahad kan, apa juga layan hobi masing-masing ataupun sekadar menikmati masa sendiri, me time kata orang kan. Jadi apa sajalah yang anda lakukan hari ini, ketika ini, mudah-mudahan memberikan kegembiraan, ketenangan untuk diri anda ya. Dan sambil-sambil tu, yang duduk di rumah tu boleh juga layan Tawau FM. Lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua terus kami kongsikan kepada anda, bawakan untuk anda. Okey, untuk jam yang ketiga pula seperti biasa kita ada dari file 1001. Ini dia lagu seterusnya, Hatan dengan Mahligai Syahdu.

0: Terhibur bersama kami. Syoknya hujung minggu.
1: Zon 10 terbaik. Please, pilihan pendengar diaktifkan.
2: Ya, itu dia tadi lagu pencinta wanita Irwansyah, playlist seterusnya daripada Hasan Indra Sabah yang terpilih untuk pagi ini. Okey, sekarang 8.45 minit pagi. Kita dengarkan dari fail 1001 mengenai Naga Tasik Cini.
3: Dari fail 1001.
4: Mengikut cerita orang dulu-dulu, Tasik Cini di Pekan Pahang telah menjadi rumah kepada naga sejak berdekad-dekad lamanya. Malah ada juga yang percaya naga yang mendiami Tasik Cini sebenarnya adalah lebih daripada seekor. Walaupun naga secara umumnya dianggap sebagai haiwan yang hanya wujud dalam kisah-kisah dongeng, iaitu sebagai makhluk bersayap, bertanduk, berkaki empat dan berupaya menghasilkan api melalui mulutnya, ada juga segelintir yang percaya bahawa ia betul-betul wujud dan hanya memunculkan diri kepada mereka yang terpilih. Cerita legenda tentang Tasik Cini banyak menyebut tentang dua ekor naga yang dikatakan telah dimakan sumpah Tasik itu pada zaman dahulu, iaitu Naga Sisik Emas dan Naga Sisik Perak. Naga Sisik Emas dipercayai sebagai jelmaan seorang lelaki, manakala Naga Sisik Perak pula adalah seorang perempuan. Sekitar tahun 70-an dan 80-an, jelmaan kedua-dua ekor naga dapat dilihat di kawasan Tasik, terutamanya ketika musim banjir. Kepercayaan ini dikuatkan lagi dengan cerita seorang pelancong England yang pergi menyelam di kawasan jeti. Sebaik saja tiba di dasar Tasik, dia ternampak pagar batu. Pelancong tersebut kemudian menyusuri pagar batu itu sehingga terjumpa pintu pagar utama. Di sebalik pintu pagar utama pula, dia ternampak sepasang mata berwarna merah. Orang ramai percaya bahawa sepasang mata merah itu adalah milik salah satu daripada dua ekor naga yang mendiami Tasik itu. Selain itu, orang ramai juga pasti ingat dengan kisah seorang penerokan di Cini yang disumpah dengan sejenis penyakit kulit. Mengikut penceritaan Bahasan, beliau telah pergi menangkap ikan di kawasan Laut Gumum apabila ada dua ekor ular tersekat di jaringnya. Dia bertindak membunuh ular-ular tersebut dan membuangnya ke laut. Dalam perjalanan pulang, Bahasan telah terserempak dengan tiga lengkungan berwarna hitam yang dipercayai naga hitam di permukaan air. Tidak semena-mena, ombak menjadi sangat kuat dan semenjak dari itu, Bahasan telah dijangkiti suatu penyakit kulit yang misteri. Banyak lagi cerita dan kisah lain yang dikaitkan dengan naga Tasik Cini ini. Dikabarkan, sekurang-kurangnya tiga ekor naga menghuni Tasik berkenaan.
3: Legenda Dunia, Tawau FM.

0: hujung minggu.
1: Ya, syoknya hujung minggu Utama FM 6 lagu playlist pilihan Hasan Indra Sabah sudah ditunaikan. Jadi ada 4 lagi lagu terus ya ditunaikan. Apapun 9 pagi nanti kita akan ikuti Utama 9 pagi. Dan terus bersama dengan Azhar selepas Utama, selepas berita 9 pagi, untuk anda sampaikan salam-salam ucapan selamat dan tahniah anda. Dan juga hello-hello Tau FM kita ya. Jadi aktifkan 089-77-8243 dan sampaikan salam ucapan anda di angin lalu. Gitu di hujung minggu lah ya. Okey, kita layan seterusnya lagu daripada Intan Sarafina dengan Kembali.

0: perapian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Tawau. Pilihan Anda.

0: Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baru persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palem pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih, Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih, Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh menteri-menteri luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan penempatan haram Israel, sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Plan Induk Perindustrian Baru 2030 dan Dasar Otomotif Negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baru diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan pendapatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutamakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membenteras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Amaran, tahu akan bergegar.
1: Bukan gegar, Abah. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.

0: kita di 101.1, 93.6, 99.1 juga 88.3 MHz. Korang juga yang layan kita menerusi RTM Click dan juga portal Radio RTM. Juga anda boleh dengarkan secara langsung siaran 34 stesen radio di sana ya. Okey, masanya untuk anda hubungi dan juga talian 089-77-8243. Salam-salam ucapan-ucapan selamat dan tahniah anda. Kita ada siapa? Kita ada Alice Raymond di Kuching, Sarawak. Selamat pagi, selamat tugas Azah. Apa khabar? Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Salam syoknya hujung minggu untuk Bonda Tantari dan Mas Mira, Mayani, CMS, Ida, Ermira, Ita, Aidatul, Jihad, Diana, Nurul Syikin, Mami Jun, ramai lagi lah ya rakan-rakan. Serta untuk semualah pendengar Tawa FM pilihan anda. Terima kasih Azah kembali. Terima kasih. Lagi kita ada rakan kita ni, Latif Putra Johor. Selamat berkonti DJ. Selamat pagi juga yang ceria untuk kawan-kawannya, kawan-kawan Bonda ya, Tantari, Alice Raymond, Nora Syikin, Puan Mil Basri, James Pangiran, Aida Manja dan ramai lagi lah rakan-rakan. Salam ingatan. Lagi Nora Syikin, assalamualaikum Azah. Salam syoknya hujung minggu untuk Ardin Alu, Latif, Latif Putra, Rio Rio, Raima Ima Rugaya, siapa lagi, Mami Jun, Alice Raymond, Diana, Marsah, Tawa FM pilihan anda. Pagi Sabtu untuk semuanya. Itu ucapan di Facebook kita. Lagi kita ada rakan kita juga di WhatsApp Tawa FM. Daripada Timbul Kampung Jawa di Bandar Tawa. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semuanya. Dan untuk Azah, selamat bertugas. Makcik Suri, hai Makcik Suri, apa khabar tu Makcik Suri? Waalaikumsalam, insyaAllah sentiasa dengar radio atau FM pilihan saya katanya. Hai Azah, salam hujung minggu, selamat tugas. Sarapan apa tu? Solo-solo ke? Terima kasih. Kita sarapan air putih. Kita sarapan air suam. Lepas ni baru kita makan lah. Okey, terima kasih untuk Makcik Suri. Dan kita ada rakan kita siapa lagi? Sam Cromon. Katanya selamat pagi. Selamat pagi guru. Selamat pagi. Dan hai Azah, santai di bengkel saja ni. Salam untuk semua rakan-rakan geng-geng bengkel Bomba dan Family Sam di mana saja berada. Ucapan ceria-ceria selalu. Selamat dan hujung minggu. Terima kasih Azah. Jom kopi-kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita cuma memanggil kita ya. Ada apa memanggil di talian? Hello.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi lah itu DJ Azah.
0: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Oi ceria Akmal, sihat?
1: Alhamdulillah DJ sihat.
0: Alhamdulillah sihat jugalah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi hari ini kerja jugalah kan seperti biasa Akmal.
1: Ya, seperti biasa lah itu kerja juga.
0: Betul. Okey, jadi ucapan untuk siapa tu?
1: Okey, ucapan buat semua pendengar Tawa FM, semoga hari ini disihatkan selalu, disentaskan dalam lindungan Tuhan. Hingga tak dimurahkan rezeki, bahagia selalu di samping orang yang disayang. Oke, dan semua rider-rider yang on the way ke KK ini hari, kemarin dan ini hari, semoga selamat pulang balik. Betul. Dan semua pekerja-pekerja Pamborneo yang ada di Sabah, terutama di Paris ini, semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kerja, diperlancarkan rezeki, cuaca sentiasa cerah. Amin ya rabbal alamin. Buat DJ sihat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Terima kasih Akmal. Nak join sekali ke Kak SMD? SMD.
1: Ya, jom. Cuti ini tahun cuti, ini tahun cuti.
0: Oh, tahun ini cuti. Tahun sebelum ini join jugalah ya.
1: Selalu itu, juga. Itu penting.
0: Okey Akmal, terima kasih Akmal.
1: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu daripada Akmal di Paris, Kina Batangan. Dan kita berehat lagi seketika. Nanti Azah akan sambung semula untuk terus membacakan lagi salam-salam ucapan-ucapan selamat dan tahniah anda di hujung minggu ini.
2: Zone 10 terbaik, please. Pilihan pendengar diaktifkan.

untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: hujung minggu.
1: Ya, syoknya hujung minggu Tawa FM pilihan anda. Itu dia tadi lagu daripada Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. 9.36 minit pagi. Baik, lagi ada ucapan-ucapan yang dihantarkan rakan pendengar kita. Daripada Echang. Echang, salam rentak pagi. Salam syoknya hujung minggu, Echang. Rentak pagi, Isnin hingga Jumaat. Katanya di sahabat 18, salam rindu untuk anak isteri di Sempurna. Dan sahabat tugas juga untuk Azhar. Dan untuk sahabat geng kerja, sahabat 51, Merotai dan Tenam. You the best, katanya. Semoga kerja keras jadi amal ibadah untuk kita semua. Lagu Bugis, Balok Lipa. Okay, DJ. DJ kena lama tak buat permintaan. Balok Lipa. Okay, lagu Bugis. Nanti kita mainkan dalam 10 hingga 11 pagi nanti. Hiburan lagu-lagu untuk anda. Terima kasih, Chang. Lagi kita ada orang sempurna, Nisha. Assalamualaikum. Hai, Azhar. Apa khabar? Waalaikumsalam, Nisha. Salam syoknya hujung minggu semua, dimanapun berada. Katanya semua kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Layan terus Sawa FM, mantap bah berdemankan Azhar dengan hiburan yang best-best. Sentiasa menghiburkan kami semuanya. Terima kasih dan selamat berkonti. Anda juga boleh hubungi ya, 089-77-8243. Itu daripada Nisha Alicia. Lagi kita ada Abang Baja 7997. Abang Baja, Assalamualaikum Azhar. Semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih. Lagi kita ada Mia, orang guna juga. Assalamualaikum. Hai Mia. Selamat pagi untuk semua keluarga dan sahabat-sahabat. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Untuk DJ Senyum, dan sihat selalu. Terima kasih. Salmia Lahiba. Betul ke tu? Ataupun Mia. Lagi kita ada si Bahar, orang Temanggung. Apa khabar? Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Aga Kare Batu Madeceng. Selamat tugas. Selamat pagi untuk semuanya. Hujung minggu katanya. Cuaca di Temanggung ni sekarang baik-baik cerah saja ya. Layan Tawa FM di RTM Klik di tempat kerja katanya. Selamat hujung minggu untuk semua warga Temanggung dan semualah pejuang Jalan Jeroko Pandu Cermat lah. Untuk semua yang kenal dengan Bahar Madat tu, yang tak kenal PM Tepi, kan boleh berkenalan lah. Bahar ni orangnya ceria, orangnya peramah, pemurah pula tu, suka belanja orang. Untuk semua rakan-rakan Onar Tawa FM, Aga Kare Batu dan Azhar, happy konti sampai sampai jam 12. Sekejap lagi Azhar berakhir, Bahar. Okay, terima kasih. Itu ucapan daripada Bahar Madat. Lagi kita ada satu lagi yang saya bacakan. Kita ada siapa namanya ni ya? Siapa namanya? Assalamualaikum Azhar katanya. Pakai baju warna kelabu sambil berjalan berlenggang-lenggang. Oi, negara kita dilanda jerebu. Syukurlah semakin berkurang. Oh, ada pantun. Okey, terima kasih. Tak dinyatakan namanya ya. Betul lah keadaan jerebu di tempat kita, negara kita dan kita terutamanya di Kepulauan Borneo inilah ya. Sabah dan Sarawak semakin berkurang. Tapi kita di Sabah semuanya dalam tahap sederhana bacaan IBU dan di Sarawak masih ada lagi bacaan tidak sihat lah ya. Ada yang sehingga 197, 191, 195. Di Sarawak ya. Dan untuk kita di Tawau ni, bacaan IPU kita 58 untuk sekarang ni. Dan anda boleh lihat sendiri sebenarnya untuk indeks bacaan udara kita lah ya. Dan pencemaran udara kita 58 untuk Tawau. Lahadatu pula, Keningau 64, Kota Kinabalu 79, Politeknik 77, Kimanis 85 dan juga Sandakan dengan 65. Jadi di Sabah kita yang terendah. Syukurlah mungkin dengan keadaan hujan kan, yang beberapa hari ini ada hujan kan? Jadi membuatkan keadaan jerebu itu berkurangan. Dan kita mengharapkan juga lah terus berkurang dan kembali seperti biasa lah. Okey, itu berkaitan dengan jerebu kita. Nanti Azhar akan bacakan lagi ucapan dan terima panggilan anda. Ini dia lagu daripada Tulus.

0: ujung minggu.
1: Anda sedang mendengar
2: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
3: Ya, anda sedang mendengarkan Tawau FM, pilihan anda. Okey, kita bacakan lagi ucapan-ucapan rakan-rakan pendengar kita yang ada ya di WhatsApp Tawau FM. Kita ada siapa? Kita ada Yunus di Lahadatu Batu 3. Assalamualaikum. Salam untuk semua pendengar Tawau FM dan juga untuk rakan sekerja. Semangat semuanya. Untuk adik-beradik dan kedua orang tua, semoga sihat selalu. Dan untuk DJ ceria-ceria selalu. Minta lagu, lagu Bobby, Aku Mahu Tenang ya. Kalau ada nanti kita putarkan. Okey, terima kasih untuk Yunus Lahadatu Batu 3. Lagi kita ada Didi. Wow, ada nasi kuning. Nasi kuning apa ni? Ikan. Kalau saya suka nasi kuning ikan tuna. Aha. Assalamualaikum, selamat pagi Azhar. Kalau belum sarapan, sini sarapan nasi kuning bajet ala-ala made in Isteri. Ui, Kak Santi. Ucapan hujung minggu untuk semua pendengar setia Tawau FM. Semoga sentiasa ceria, seceria senyuman anda. Wah, ada gambar dikongsikan ya, nasi kuning. Ini buatan tangan isteri si Didi. Lagi Hasan Indra Sabah. Assalamualaikum Hasan yang terpilih lagunya untuk playlist pilihan pendengar pagi ini. Katanya tujukan ucapan salam syuknya hujung minggu dan salam ingatan rindu selalu di ruang udara atau FM untuk seluruh ahli keluarga San, tak kira mana saja berada yang sedang layan siaran radio pada waktu ini. Untuk DJ-DJ juga untuk rakan setia Tawau FM, pilihan anda the best. Akhir sekali untuk Azhar, terima kasih, semoga sihat selalu. Terima kasih juga untuk Hasan. Kita ada lagi rakan kita ni. Assalamualaikum Kak DJ Azalina dari Kunak ya. Selamat bertugas Kak DJ. Terima kasih. Salam hujung minggu untuk keluarga di Tamang, Sungai Tamang, Sebatik. Semoga sentiasa sihat selalu. Sungai Tamang kan? Tamang, Kampung Tamang, Sebatik. Semoga sentiasa sihat-sihat selalu. Suka si Azal ubah-ubah kan. Untuk suami tercinta, hati-hati kerja tu abang. Untuk Kak DJ, terima kasih. Okey, terima kasih orang Tamang tapi tinggal di Kunak ya. Lagi kita ada rakan yang mendengar kita ni, Subah Armada. Ada bekalan. Oh, sengaja lah tu ya. Tidak dengar katanya respon dibaca tadi. Ucapan sudah Azhar bacakan ya. Jalan dari pagi katanya ambil lada mau makan. Oh, ada gambar. Ni macam makan tengah hari je sudah ni. Bahar ada nasi, ada sayur, sayur toge kan ni. Lepas tu ada gambar ikan. Ikan apa ni ya? Nasu balik. Pandai-pandai Azhar ya. Oh, ikan tuna dengan ikan kayu sama ke? Ikan tuna dengan ikan kayu, ikan tongkol kalau ikan kayu. Sebenarnya tidak. Ikan tuna ni dia lagi lembut. Ikan tongkol ataupun kayu ni dia keras sedikit. Nah, itu perbezaannya lah. Kalau betul lah, kalau salah mohon betulkan. Saya makan ikan kayu bilang orang-orang keng. Oh, okey jugalah kan. Ikan kayu pun sedap juga sebenarnya. Kalau buat nasi dagang pun sedap juga kan, ikan bakar ke kan. Sedap, mencari pula lepas ni. Okey, Abah Armada berdosa sudah. Okey, awak tidur dalam sedar. Assalamualaikum, hai semua. Semoga Azhar keluarga serta semua pendengar Tawau FM dimurahkan rezeki. Abu tidur dalam sedar ni, katanya jauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Macam sekejap pula Azhar kuanti kan. Tambah konak 4 jam lagi. Bergurau sajalah ya. Bagaimana juga destinasi anda semua, semoga selamat sampai. Azhar balik nanti, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Abu tidur. Terima kasih juga untuk semua yang telah pun menghantarkan salam ucapan. Dan anda yang tengah makan tu kan, yang bekerja, selamatlah mengisi perut untuk anda yang bekerja kan. Ya, nasib balik. Betul kata Bahar. Ui, sempat dia respon lagi ya. Kita terima pemanggil kita. Italian. Hello, nah dapat sudah. Siapa tu?
4: Hello, Assalamualaikum DJ Azhar.
3: Waalaikumsalam Cik Din. Apa khabar Cik Din?
4: Khabar baik, sehat.
3: Sehat. Cik Din, apa aktiviti Cik Din hujung minggu ni?
4: Di rumah je DJ, tengah-tengah potong-potong tempe, mau masak.
3: Jadi buat sambal tempe.
4: Masak nasi. Ini si cucuk ni pula mau minta buka anu pula lagi.
3: Patutlah meriah dia di belakang tu ya.
4: Itulah Cik DJ.
3: Okay.
4: Ada ucapan DJ yang bertugas hari ini. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala untuk adik Norman Taman yang berada di Lahan Datuk. Ya. Semoga adik Cik Din sehat-sehat selalu. Hello DJ.
3: Ya, ya, teruskan.
4: Ayo, ya, Cuk Sambar, maaf. Buat kawan-kawan yang mengenali diri Cik Din, semoga sehat di hujung minggu ini. Semoga kru-kru Tawo FM, pendengar-pendengar Tawo FM, semoga ceria selalu. Terima kasih DJ.
3: Okey, terima kasih Cik Din.
4: Aduh,
3: meriah belakang tu ya Cik Din. Baik, terima kasih. Itu dia pemanggil kita yang terakhir lah pagi ni. Terima kasih untuk semuanya. Kata si Bahar bukan mangga, bukan sayur. Rupanya mangga, mangga cincang. Oh, sedap tu kan makan dengan ikan bakar. Okey, terima kasih semua. Tugasan Azhar pun setakat di sini saja. Selamat berhujung minggu semuanya. InsyaAllah di pertemuan yang lain kita akan berjumpa lagi. Azhar tinggalkan anda dengan lagu Amar Haikal, Gila Bayang.

Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Seloroh, yang bermaksud lucu dan menggelikan hati. Kami sekeluarga tersenyum tatkala mendengar seloroh datuk mengusik nenek di dapur. Seloroh. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: amaran. Tahu akan bergegar.
1: Bukan gempar, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tan. Wow. Sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.

0: tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Zah, ada apa cerita ni?
1: Cerita apa lagi?
0: Ini pasal kawan ku, Bani. Kan aku ni kan suka berkongsi cerita. Jadi perasaan ingin tahu kan. Ni pun ada je sebenarnya.
1: Kan?
0: Ini baru-baru ni kan. Ini cerita ni macam berlaku 2 minggu yang lalu ni.
1: Baru jugalah.
0: Baru jugalah.
1: Kenapa kawan tu?
0: Bukan. Begini ceritanya. Time tu kan macam lepas solat maghrib bah.
1: Okay.
0: Jadi solat maghrib kan di rumah. Jadi adalah aku tanya kawan ku ni. Jadi aku tanya kawan ku ni, dia lepas ke solat maghrib tu kan. Tapi memang ada niat lah. Memang dia awal tahun 2020
1: azam. Bilangnya
0: dia ada azam mau solat.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi saya masa tu macam tak ingat lah. Jadi tanya balik lah maksudnya.
1: Oh, jadi kau ajak lah dia.
0: Okay. Jadi aku tanya lah, kau solat solat ke? Dia boleh senyum-senyum saya ya. Senyum-senyum kan. Habis tu terus main game gitu.
1: Jadi kau tegur lah kawan tu. Kenapa nak juga solat? Jom lah.
0: Kenapa nak solat? Begitu. Tapi dia senyum-senyum siap lah. Habis tu macam
1: kali kedua macam malas lah sudah kau tanya.
0: Azam kan. Tinggal azam saya lah ni.
1: Kan.
0: Itulah.
1: Tapi macam mana mau tegur kawan ni? Kita sudah tegur ni tapi takkan mau hari-hari mau tegur setiap masa pula kan Mr. B? Macam mana mau tegur kawan yang tidak solat ni?
2: Begitulah sifatnya, lazimnya manusia. Kita nampak pun bulan puasa, dia azamnya tu ada. Aku terawih ni aku kena full ni 30.
0: Yes.
2: Kan? Maksudnya aku nak boleh 8 rakat.
1: Tinggal.
2: Kan?
1: Betul.
2: Aku kena 23. Kan? Nah, malam ni malam pertama kata imam bacaan terawihnya bismillahirrahmanirrahim. Bukannya 8-2 je. 2 rakat saja ada. Lah kita manusia ni kadang-kadang kita punya apa bela orang ni, azam kita tu hanya berjaya di awal jalan saja.
0: Betul.
2: Mencari kawan, alhamdulillah dia berazam tu sudah kira baik. Ada pula orang yang memang tak berazam langsung mau sembahyang. Dan kadang-kadang dia langsung, itulah macam Syazman cakap, langsung tak rasa bersalah, dia boleh main game lagi.
1: Kan?
2: Padahal padahal betul senyum-senyum, padahal dia punya rumah tu sebelah masjid. Kan? Dengar ya Allah salah. Sini kamu sembahyang. Sebab yang panggil tu bukannya muazzin, hakikatnya lah. Kan? Hakikatnya yang panggil tu adalah Allah. Yang panggil kita hanya 5 kali sehari. Kita sembahyang pun kadang-kadang berapa minit saja. Kadang-kadang kita sedih tengok kawan-kawan kita yang bilang orang sama-sama lepak kan. Kita mau lepak kita tu dari dunia sampai ke syurga apa?
0: Itu kita mau apa?
2: Begitu apa kan? Jadi bilang orang kepada kawan-kawan yang macam ada kawan yang menegur kita untuk sembahyang. Kena jagalah kawan tu ya. Maksudnya kita belanja dia makan. Maksudnya begitu apa teman kan? Dua dalam satu atau kan man?
1: Sambil-sambil lah.
2: Sambil. Sebab kadang-kadang kawan kita ni dia apabila orang ni dia ada satu prasangka yang tak bagus apa? Kau ni kau pikir macam mana ya? Dia rasa kita ni rasa lebih baik daripada dia.
1: Kan?
2: Padahal kita ni sebenarnya kita rasa
0: jahil
2: tak baik.
0: Lah,
2: jahil tu lah kita
1: betul.
2: Ajak dia sama-sama kan. Jadi bilang orang cara tegur kawan ni mungkin tengok kepada
1: situasinya.
2: Macam saya punya pengalaman, ada saya punya kawan ni, dia nak bersembahyang bukan sebab dia nak mau, tapi dia malu.
1: Dia malu sebab
2: kan dia malu.
1: Bacaan.
2: Dia malu satu dia nak tahu kan. Jadi bilang orang macam cara saya bawa kawan ni, bila saya pergi program mana-mana saya bawa dia. Bila sebelum program saya bawa dia pergi sembahyang, kita ajar dia pelan-pelan. Kadang-kadang lagi-lagi kawan yang lebih berumur daripada kita,
1: dia ada ego. Betul.
2: Kan, dia ada ego. Tapi bila kita slow talk, contoh kita apa bilang orang ni, kita sebelum dia tanya kita terangkan sudah contoh kalau sembahyang ni begini-gini, jadi dia pun serba apa bilang orang tidak langsung pun dia tahu bahawa ilmu
0: betul
2: kan. Macam di zaman Nabi dulu pun cara cucu Rasulullah SAW tegur seorang yang salah berwudu, dia bukan cakap dengan mulut tapi dia tegurkan dengan perbuatan, maka ini nampak begini rupanya cara wudu, maka dia pun tidak terasa hati dan sebagainya. Maka kita bilang orang sambil kita tegur dengan kemampuan kita, kalau nak boleh dengan kita secara menegur ni ada 3 peringkat. Satu dengan kita punya kuasa kan, iaitu dengan tangan kita, kedua dengan lidah kita, atau dengan percakapan kita, yang ketiga dengan kita punya hati. Kalau nak boleh juga kita doakan dia, doakan mudah-mudahan Allah SWT akan bukakan hatinya dan istiqamahkan kita untuk sama-sama menuju syurga Allah
1: SWT.
2: InsyaAllah. Jadi saya harap kawanmu tu dengar lah. Dan saya tahu kawanmu tu perempuan. Sebenarnya dia akan menjadi jodohmu hingga ke syurga.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B. Mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini. Menerusi Tak Tahu, Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Untuk show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

0: Makanan Bomba 2 Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lainlah. Namun begitu, untuk kebakaran belukar ataupun lalang, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalang ni, dia punya kelasan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM, stesen daripada anda. Dan saudara, kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Azaz sejak pukul 6 pagi. Baik, dari sekarang sejak pukul 3 petang, saya Tamir Jamil akan terus menemani saudara menusi syoknya hujung minggu untuk hari ini, edisi Sabtu kita, 12 September 2026, bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya berdoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira dan semua ceria pagi ini, dan terima kasih kerana anda terus setia bersama kami Tau FM, sesama anda. Dan 4 jam berikutnya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bahagian Tau, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terus menghiburkan pendengar perjalanan kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tau FM, sesama anda. Syoknya hujung minggu.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tau FM.
2: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tau FM.
0: Baik, kita mulakan teman-teman kita pagi ni dengan semangat dan azam yang baru bersama dengan kumpulan Kristal, Memburu Impian.

ke memori impian menggunakan pertemuan kita musik kepada Kristal. Sesungguhnya hari ini sudah adalah peluang peluang baru untuk kita mencipta kejayaan, bukan sekadar mengulangi kesilapan kita semalam. Jadi jangan biarkan kegagalan semalam menyekat potensi luar biasa kita pada hari ini, ya. Jadi langkah kecil kita, kita mulakan dengan langkah kecil. Dan langkah kecil yang konsisten hari ini akan membawa kepada perubahan besar di masa depan dalam kehidupan kita.

Okey, Bella Nasir, Bella Astina dan juga Nabila Razali. Cha-cha-cha. Okey, kalau kita gagal hari ini, jangan dah berputus asa. Kalau kita gagal semalam, jangan sesekali kita berputus asa. Kalau gagal hari ini, saudara, bukan bermakna gagal selamanya. Tapi ia hanyalah satu persinggahan untuk belajar kita. Untuk kita belajar. Untuk mencapai sesuatu yang kita impikan selama ini.

0: sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.
1: Tawa. Tawa FM Radio.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, sesen pilihan anda.
1: Eh, semoga anda tiba lagu bersama daripada Adira Brusi, Zon Kesana untuk pagi ni. Waktu sekarang pukul 1.39 minit pagi dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kak Gorgeous, mesti formula Kak Gorgeous pagi ni.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Kenapa nangis-nangis ni?
3: Kakak, cuba tengok muka aku. Apa yang berbeza?
2: Sekejap. Macam ada something lah.
3: Apa-apa-apa.
2: Dekat hidung tu. Ya Allah, besarnya. Mau tengok dekat-dekat baru nampak jeruat batu bulat ni, Ba.
3: Itulah. Aku tersiksa.
2: Kenapa lagi tersiksa jiwamu? Gara-gara jeruat batu ni.
3: Sakit. Siapa bilang perempuan sejak yang hilang kecantikan kalau jeruat batu?
2: Lelaki
3: juga hilang kekacauan.
2: Ada dia punya petua untuk kasih hilang ni.
3: Nah, itu yang aku tunggu.
2: Iya, caranya kita ambil beras? Kita tumbuk. Iya, beras. Kita tumbuk sampai halus, baru kita campur sikit air. Lepas tu kita letak di jeruat batu tu. Kalau mau senang sebelum tidur tu, kita letaklah. Kalau boleh 3 kali seminggu, insyaallah jeruat batu pun akan hilang. Senang kan?
3: Ada beras. Guna di rumah. Beras. Beras di rumah Kak Gorgeous pun ada.
2: Janganlah rumah Kak Gorgeous bulat lah pula.
3: Nanti tak termakan nasi Kak Gorgeous.
2: Cantik, nak sihat?
4: Dengarkan
2: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
4: Pilihan anda.
1: Baik, terima kasih Kak Gorgeous yang terus berkongsikan sesuatu yang menarik, yang berfaedah kepada pendengar-pendengar kita. Musi Formula Kak Gorgeous pagi ini.

0: Amaran, tahu akan bergegar.
1: Bukan gempar, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tan Sekadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chi Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat mufakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Bibi yang sampai jumpa.

0: Janji Rock.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12.30 hari. Untuk anda yang menanti lagu-lagu rock, terus bersama kami Z7 Janji Rock siap pukul 2.30 petang ini. Dan penonton kaum muslimin dan muslimat, maksudnya salat fardu Zuhur ini bagi kawasan Tawau, Belung, Rotai, Kerabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, berkata Ubaid bin Umar, pada suatu hari saya bacakan ayat berikut kepada Abdullah bin Umar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa asawur rasuula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditsa. Betapakah bila kami hadapkan dari setiap umat seorang saksi, dan kami hadapkan pula kamu sebagai saksi atas mereka semua. Pada hari itu, orang-orang kafir dan yang menderhakai Rasul berharap kiranya mereka ditelan bumi, dan tiada pula suatu pembicaraan pun yang dapat mereka sembunyikan dari Allah. Surah An-Nisa ayat 41 hingga 42. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, maka Ibnu Umar pun menangis hingga janggutnya basah oleh air mata. Pada suatu hari ketika ia duduk di antara kawan-kawannya lalu membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin alladzina izaktalu 'alan nasi yastawfun wa izakaluhum aw wazanuhum yukhsarun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Maka celakalah orang-orang yang berlaku curang dalam sukatan, yakni orang-orang yang apabila menerima sukatan dari orang-orang lain, meminta orang-orang yang meminta dipenuhi, tetapi mengurangkannya bila mereka yang menyukatnya atau menimbang untuk orang lain. Tidakkah mereka merasa bahwa mereka akan dibangkitkan nanti menghadapi suatu hari yang dahsyat, yaitu ketika manusia sama berdiri di hadapan Tuhan Rabbul Alamin. Spontan ia langsung saja mengulang-ulang ayat Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Ketika manusia sama berdiri di hadapan Rabbul Alamin, sedang air matanya bercucuran bagai hujan, hingga akhirnya ia jatuh disebabkan duka dan banyak menangis. Apa yang berlaku seterusnya, kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

0: Kelantan.
1: Sri Semantan
2: bermula dari karnival memogun etnik dan budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke tahun sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
2: Sri Semantan 4.0 Tawau,
1: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Back to back few plays terbaik pilihan pendengar Tawa FM bermula.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12.22 menit tengah hari. Baik, kita jalankan 10 playlist terbaik daripada Jamal di Tanjung Batu Laut Tanah Merah kata. Baik, semoga nanti berikan lagu-lagu pilihan Jamal untuk tengah hari ini.

Baik, terus bersama dengan ke ekspedisi titian perjalanan suatu hari untuk Rizal di Batu Jalan Nafas. Katanya khas untuk rakan-rakan sekerja. Selamat dan menjalankan tugas, dan semoga tiba dengan lagu-lagu diputarkan. Lucy siap menjanjurok untuk 3 hari ini.

Okey, selamat datang untuk suatu hari untuk rakan-rakan kita, Nisha Alisha. Katanya apa khabar? Dalam jalan sihat-sihat ya. Salam masuk layan, salam syoknya hujung minggu. Dan janji rock buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setiap FM di mana saya berada. Semoga kita semua diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan lain terus setiap FM. Mantap katanya, bertemankan di jam tugas setiap hari ini.

0: itu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPI lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Ada panggil kita Hurricane lah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang Abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Ipoh Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putra dia. Jadi dia tak langsung dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putra dia kat." Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putra Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita je.
2: Baik, selamat hari untuk Aiman di Taman Ria 6. Katanya salam ini juga kepada semua pendengar Taman FM. Kira-kira di balas saya rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKBS atau Club, rakan-rakan sedang kuntung dan sending. Kami Jun, Mr. Tora and Friend, Islan, Eman dan semua yang kenal ataupun tidak, ucapan selamat hari. Salam hujung minggu, salam hari Malaysia, dan pastikan Taman FM, radio teman anda selalu, katanya.

Okey, semoga nanti buat lagu bersama dengan kumpulan BPR. Aku Haji Serangga. Selamat tengah hari untuk Rafael. Katanya lagu ini khas ditujukan pada Mira sama Samia. Dan tidak bukan untuk makcik dan abah sayang Rashid. Ucapan semua timur dengan lagu-lagu putarkan Lucy Janjirok untuk tengah hari ini.

0: Wah, wah, wah, Rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella, Rock. Rock juga. Solat kan, sayang?
1: Bereslah, kak.
0: Alhamdulillah.
1: Kita Rock ni biar beriman.
0: Oh, kalau gitu, senanglah hati kakak ni. Bila cinta berakhir.
1: Percayalah, kakak.
2: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.
3: Baik tu, saya bersama dengan kumpulan Sierra. Masih lagu Di Badai Asmara. Nantikan berita dari pusat berita radio. Angkat sempurna kata berita tempat pukul 1 tengah hari ini.

Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Irwansyah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Kes disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Ten Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awam mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Muhammad Shahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Janji Rock di Tawa FM, pilihan anda.
1: Baik, waktu sekarang pukul 1:19 tengah hari. Ini lagu terakhir dalam 10 playlist pilihan Jamal untuk tengah hari ini. Bersama dengan kumpulan Mei, Pelayaran.

0: ada timbul lagu persembahan daripada kumpulan Mei berusi lagu pelayaran 10 playlist pilihan Jamal di Tanjung Batu Laut Tanah Merah. Semoga Jamal timbul dengan lagu-lagu yang diputarkan. Baik terus setiap bersama kami di FM Sesen Belanda dan anda masih bersama saya Tamrin berusi Janjur Roksi pukul 2.30 petang nanti, jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tau FM Sesen Belanda. Dan baik, kita ke lagu seterusnya, ini lagu pilihan seterusnya. Okey, 10 playlist pilihan pendengar kita. Tengah ini saya tunaikan permintaan daripada siapa? Okey, kita tunaikan permintaan daripada Ani Amira dari Taman Semara ya. 10 playlist pilihan Ani Amira. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tau FM Sesel Melanda. Janji Rock. Janji.
1: On the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Welcome to my life.
2: Janji Rock. Zone 10 terbaik, please. Pilihan pendengar diaktifkan.

muda Sabah perlu dimulakan sejak di bangku sekolah bagi memastikan kecintaan terhadap bahasa, sastra dan budaya. Membaca dipupuk lebih awal sebelum bakat berkenaan dikembangkan ke peringkat lebih tinggi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerajaan negeri melihat institusi sekolah sebagai platform penting untuk mencungkil, mengasah dan mengembangkan bakat generasi muda dalam bidang berkenaan. Beliau menyatakan demikian pada malam anugerah Pena Kinabalu, MAPENA di Ibu Negeri. Katanya kerjasama bersama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan terus diperkukuh menerusi pelbagai program mendekati pelajar dalam usaha mengasuh bakat generasi muda agar mereka dapat menjadi pelapis kepada penulis dan sastrawan sedia ada. Sementara itu, Datuk Jamdin Buyong dinobatkan sebagai sastrawan negeri Sabah kelima sekaligus menerima pengiktirafan tertinggi kerajaan negeri terhadap sumbangan beliau dalam perkembangan bahasa dan kesusastraan di Sabah. Anugerah disampaikan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Datuk Jamdin menerima hadiah RM30,000 warkah penghormatan selain kemudahan penerbitan karya serta penterjemahan karya yang sesuai ke bahasa asing. Antara penerima hadiah sastra Sabah melalui kategori A, buku sastra dan kategori B, karya eceran adalah Allahyarham Dr. Norawi Kata, diwakilkan oleh Nur Zanani Kata, Mabul Maddin Syahidin, Jelison Jupin, Saindah Kanalam dan Inuh Janang. Terdahulu, Timbalan Ketua Pengarah Dasar DBP Muhammad Salahuddin Muhammad dalam ucapannya memberitahu 1,301 judul karya diterima untuk penilaian Hadiah Sastra Sabah 2024-2025. Jumlah itu meningkat lebih 3 kali ganda berbanding karya yang diterima pada 2022-2023. Ia mencerminkan pertumbuhan positif dunia penulisan dan persuratan di Sabah. Selain menunjukkan semakin banyak karya tempatan dihasilkan untuk diketengahkan kepada khalayak. Jelasnya, DBP akan terus memberi tumpuan kepada pembangunan bakat penulis dan pembentukan ekosistem sastra yang lebih lestari, menerusi pelbagai program pembinaan bakat dan pengembangan karya serta peningkatan penerbitan buku. Pengajian dan hafazan Al-Quran perlu terus diperkasa bagi membentuk generasi muda berilmu, berakhlak serta beriman. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata, penggiat Ma'ahad Tahfiz berperanan besar untuk memastikan generasi muda menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Generasi muda yang menghafaz dan menghayati Al-Quran dapat membentuk masyarakat yang lebih dekat dengan agama. Selain menyuburkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Madrasah Tahfiz Al-Quran Nurul Furqan Putatan. Seramai 40 pelajar madrasah berkenaan menerima sijil hafazan dan sanad dalam majlis itu. Sekian berita tadi disunting Janyura Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Keadaan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah, mudah untuk kebakaran berlaku. Sumber betul. Kepada kebakaran tersebut, sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin yang maksud dia angin ni dia memang mahala meniup ke negeri Sabah hingga ke Tawau ni. Jadi kita boleh menerima, kita akan ialah mendapatkan cuaca yang jerbu lah. Ya, tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
1: Ya, betul.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Ais Tayawi, Janji Rock, setiap hari di Tawa FM.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu persembahan daripada kumpulan Kulit Merosi Zon Kosada untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.56 menit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen pilihan anda. Dan anda masih bersama saya, Merosi Janji Rock, sehingga pukul 2 siang petang ini.
0: Dengarkan lagu-lagu di Tawar FM. Janji.

FM. Baik, selamat datang untuk Faldi Sari. Sekarangnya salam sejahtera layan, salam sejahtera hujung minggu buat pendengar setia Tau FM di mana saya berada. Semoga dalam kasih sayang, kasih sayang Allah SWT dan dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Selamat tinggal, selamat tinggal, terima kasih untuk Faldi Sari. Baik, terus bersama dengan Search dan juga Awi, versi lagu Bunyi Lam Sari.

Okey, selamat datang untuk Azman Arif. Azman Arif. Kita selamat datang kepada pendengar-pendengar Tawa FM dan hasil keluarga. Semoga sihat kawan-kawan, kakak, abang, adikku, mama. Selamat datang Tawa FM. Dan sporting dengan lagu-lagu yang diputarkan. Terima kasih untuk Azman Arif.

0: Kelantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahad Datu dan sekarang sampai ke Tan Sekadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
0: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Dengar Seri Semantan 4.0 Tawau.
0: 6 hari penuh kemeriahan.
2: Tawau FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.

Baik, selamat petang untuk Mazrina. Mazrina dan juga Rai di Batu Dua Jalan Lapas. Lagu ini kami tunjukkan kepada rakan-rakan Raja Sabah Handai. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang dibutuhkan, yang memutarkan dan terus setia di Tau FM Session Penyiaran Anda. Terima kasih.

Baik, kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita Musi Janji Rock untuk petang ni, bersama dengan kumpulan Scan, Sumpah dan Janji. Terus menghiburkan dan pendengar-pendengar kita. Baik, semoga rakan-rakan pendengar kita terus sekali, Annie dan Amni Amirah, ya, di Taman Smart Timur dengan lagu pilihannya, Musi 10 Playlist terbaik untuk hari ini.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

Setelah jalan bahasa sama-sama kita menyiapkan sambutan Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan berlangsung di Dewan Masyarakat Tawau esok bermula pukul 6 setengah pagi. Muslimin dan muslimat, kita pun hadir bagi mereka lagi sambutan Maulidul Rasul peringkat perbenaran Tawau.

suara sampai sini dulu pertemuan kita mesti syoknya hujung minggu untuk hari ini 12 September 2026. Tiga petang sudah ikuti berita dari Tawar FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ Wafa akan terus menemani anda sekitar pukul 7 malam mesti syoknya hujung minggu untuk hari ini. Salam kebersamaan, salam kejayaan dari saya Tamir Jamil, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, bye-bye.

Seketika nanti, Tawau 3 petang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawa FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.12 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tawa FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian daripada keelokan seorang mukmin ialah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Pengajaran hadis, seseorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Antara perkara yang tidak berguna ialah bercakap kosong, berhiburan yang melalaikan, duduk-duduk di jalan, bertandang ke rumah orang tanpa niat ziarah atau tanpa ada kepentingan, suka mengambil tahu perkara yang tiada kaitan dengan dirinya, atau apa yang dikatakan dalam pepatah Melayu, menjaga tepi kain orang. Anjuran ini menyerlahkan suatu ajaran Islam yang amat baik dan boleh menyumbang ke arah pembangunan umat. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya, niscaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan serta menghasilkan produktiviti yang berkualiti.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Semarang. Tahu akan bergegar.
1: Bukan gempa, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tan Sekadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.
2: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
0: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
1: dengan perkongsian dan bual santai
0: bertemakan budaya dan tradisi.
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
0: Stesen berkembar hari Sabtu
1: dan suara bertemu suara hari Ahad.
0: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riu suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.

Ya, syoknya hujung minggu Utara FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Utara FM dan juga bersua kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin menemani anda untuk syoknya hujung minggu untuk segmen yang ketiga edisi hari ini 12 September 2026, hari Sabtu ya. Bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik saja pada ketika ini di hujung minggu ini. Dan terima kasih juga buat rakan saya Tamrin yang telah pun menemani anda untuk syoknya hujung minggu pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi. Dan kini giliran pemilik suara ini pula, Wafa, akan berteman bersama-sama dengan anda.

menerusi syoknya hujung minggu hingga ke pukul 7 malam nanti. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi syoknya hujung minggu, segmen yang ketiga, kita akan bersama-sama menerusi silang budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan untuk edisi hari ini, Wafa akan kongsikan kepada anda berkaitan dengan seni tenunan etnik Rungus, iaitu tenunan Inavol. Kepada anda yang mungkin tak tahu macam manakah corak Inavol ni, anda boleh Google macam manakah corak Inavol. Mungkin anda pernah nampak corak ini tapi tak tahu namanya sebenarnya tenunan Inavol, ya. Jadi untuk segmen kali ini, Wafa akan bawakan anda, membawakan kepada anda, kita mengenali satu lika zana budaya yang cukup menarik di negeri Sabah, iaitu tenunan Inavol, warisan masyarakat Rungus. Jadi bila kita sebut tentang tenunan tradisional ni, mungkin ada yang terus terbayangkan kain yang mempunyai corak cantik, warna yang menarik dan dihasilkan menggunakan kemahiran tangan, kan? Tapi sebenarnya di sebalik sehelai kain tradisional itu terdapat cerita, ada sejarah, ada kemahiran, ada identiti masyarakat, dan paling penting ada usaha generasi terdahulu yang bersungguh-sungguh memastikan warisan ini terus hidup. Jadi sama-sama kita kenali iaitu tenunan Inavol ini, warisan masyarakat Rungus, ya. Dan apa sebenarnya Inavol? Inavol merupakan salah satu bentuk hasil tenunan tradisional yang dikaitkan dengan masyarakat Rungus di Sabah, dan ia bukan sekadar hasil kraft tangan untuk mencantikkan pakaian, tapi ia juga merupakan sebahagian daripada warisan seni dan identiti budaya masyarakat yang menghasilkan serta menggunakannya. Dan kalau kita perhatikan hasil tenunan tradisional, kita akan nampak bagaimana benang-benang disusun dengan begitu teliti sehingga menghasilkan corak dan juga motif tertentu. Bayangkan daripada benang yang kelihatan begitu sederhana, dengan kemahiran seorang penenun, ia boleh merubah menjadi hasil seni yang sangat bernilai, dan di sinilah kita dapat melihat keistimewaan budaya tradisional tersebut. Dan supaya pada mata kita mungkin seperti kain, tapi sebenarnya mempunyai nilai yang jauh lebih besar, membawa identiti, membawa cerita, dan ia menunjukkan kemahiran manusia yang diwarisi sejak dahulu. Jadi cuba fikir sekejap, kan? Kalau kita diberikan sehelai kain modern dan sehelai kain tenunan tradisional, apa yang membuatkan kain tradisional itu begitu istimewa? Salah satu jawapannya ialah kerana setiap hasil tenunan mempunyai sentuhan manusia, dan ia bukan sekadar dibuat untuk memenuhi keperluan, tetapi turut mencerminkan kreativiti dan kemahiran pembuatnya. Jadi sekarang ni kita masuk lagi pada satu perkara menarik, iaitu kemahiran menenun, ya. Menenun bukan kerja yang boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Ia memerlukan ketelitian, ia memerlukan kesabaran, dan yang paling penting ia memerlukan kemahiran. Setiap benang perlu diurus dengan baik, susunan benang perlu diperhatikan, corak perlu dirancang. Dan sepanjang proses itu, penenun perlu memberikan perhatian yang tinggi supaya hasil akhirnya menjadi kemas dan cantik. Ia perlu dipelajari, ia perlu diamalkan, dan dalam konteks warisan tradisional, kemahiran tersebut lazimnya diwariskan daripada satu generasi kepada generasi seterusnya. Dan dulu mungkin anak-anak melihat ibu, nenek atau ahli keluarga mereka menenun, dan mereka belajar dengan melihat, kemudian mereka mencuba, kemudian melakukan kesilapan, belajar semula lagi, dan akhirnya menjadi mahir. Jadi begitulah sesuatu kemahiran tradisional boleh terus hidup, ya. Jadi bila kita bercakap pula, kan, tentang tenunan, satu perkara yang pasti menjadi menarik perhatian kita ialah corak dan juga warnanya lah. Warna menjadikan hasil tenunan kelihatan lebih menarik dan mempunyai identiti. Di sebalik corak dan warna itu mungkin terdapat nilai budaya dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Dan inilah yang menjadikan tekstil tradisional begitu menarik untuk dikaji dan dikenali. Dan setiap masyarakat mempunyai gaya, teknik dan juga identiti tersendiri. Dan apabila kita mengenali hasil tenunan masyarakat Rungus seperti Inavol ini, kita sebenarnya sedang mengenali sebahagian daripada budaya Sabah. Dan Sabah kita juga kaya dengan masyarakat yang mempunyai adat, bahasa, pakaian, makanan, muzik dan juga kraft tangan yang berbeza. Jadi kepelbagaian inilah yang menjadikan Sabah begitu istimewa, ya. Jadi nanti Wafa akan kongsikan lagi kepada anda berkaitan dengan Inavol dan juga identiti masyarakat Rungus. Kita berhibur dahulu dengan lagu Rungus
daripada Clarice John Mata dan juga Jolie. Ini dia Andai Marong ataupun maksudnya bagus betul. Terus bersama kami di Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa.

0: terus mendengarkan Silang Budaya. Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Ya, Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Wafa kongsikan kepada anda berkenaan dengan Inavol, iaitu tenunan Inavol, seni tenunan dari etnik Rungus ya. Jadi Inavol Rungus merupakan kain kapas tenunan bercorak manusia, flora dan fauna yang digunakan oleh kaum Rungus, dan ia merupakan sejenis tenunan yang dihasilkan dan digunakan oleh warga Rungus di Kudat, Sabah, Malaysia. Jadi tenunan ini memiliki warna sekurang-kurangnya 4 warna, iaitu warna hitam, merah, kuning dan putih. Dan warna yang lebih dominasi antara 4 warna adalah hitam, kerana kaum Rungus mempercayai bahawa warna itu melambangkan kekuasaan. Rungus juga merupakan salah satu subkumpulan yang tergolong dalam kumpulan ada kelompok kaum Kadazan Dusun, dan Rungus juga mempunyai bahasa yang hampir sama dengan bahasa Dusun di Sabah dan juga bahasa Tagalog yang ada di Filipina. Jadi maksud Inavol ataupun Mangavol, Inavol datangnya daripada perkataan Rungus yang bermaksud tenun. Dalam masa dahulu, masyarakat kaum Rungus akan mengawol, iaitu menenun ataupun tenunan bagi menghasilkan pakaian. Masyarakat kaum Rungus pada masa dahulu mengusahakan tanaman pokok kapas bagi menghasilkan benang kaum benang untuk ditenun ya. Mungkin kalau berkesempatan boleh anda boleh lihat di di status WhatsApp, ada kongsikan juga poster berkaitan dengan seni tenunan Inavol ini, ataupun di Facebook ada siapa yang telah pun Wafa buat naik. Itulah sebenarnya corak Inavol, tenunan Inavol ya. Jadi tenunan Rungus dikenali sebagai Mangavol yang memaparkan ketinggian nilai tradisinya berdasarkan teknik pembuatan dan hiasan motif yang dihasilkan. Dan kain ini juga ditenun secara tradisional diusahakan oleh kaum Rungus yang mendiami kaedah Kudat, Sabah ya. Jadi tenunan Rungus menggunakan bedang kapas. Proses penenun kain Rungus ini merupakan serupa dengan proses penenunan kain tradisi di Sabah, dan alat tenunan dipanggil kek sandang belakang ataupun backstrap loop ya, atau disebut babaal dalam bahasa Rungus. Dan warna tradisi kain Rungus ialah hitam, merah, kuning dan putih, telah berubah nyatakan. Dan warna kuning dan putih digunakan sebagai warna reka corak dan jalur. Corak kain ini direka supaya jalur-jalur tersusun mengikut motif yang berlainan. Dan motif tenunan Rungus berunsurkan bentuk binatang, manusia, senjata dan tumbuh-tumbuhan lah. Dan suku kaum Rungus juga terkenal dengan kebudayaan mereka yang asli dan tidak ditelan zaman. Jadi pakaian tradisional mereka adalah hasil tenunan tangan mereka sendiri dengan menggunakan kapas yang lebih dikenali sebagai kapok oleh penduduk setempat. Jadi suku kaum Rungus juga memilih hitam sebagai warna tradisional mereka. Penggunaan warna hitam asalnya adalah kepercayaan warna hitam melambangkan kekuasaan dan warna ketuhanan yang mana dapat melindungi si pemakai daripada makhluk-makhluk halus dan juga jahat lah. Ada sesetengah pihak mengatakan bahawa penggunaan warna hitam adalah disesuaikan untuk cara hidup dan juga keadaan semula jadi pada waktu itu. Jadi kain tenunan Rungus ini yang Inavol ini adalah penghasilan yang memerlukan kepekaan terhadap alam semula jadi yang dijadikan sebagai panduan dalam mereka mencipta motif. Dan hasil dari kepekaan itu, maka lahirlah kain yang dipenuhi dengan berbagai jenis motif sebagai ragam hias pada hasil tenunan tersebut. Dan kain tinong kupan yang dihasilkan untuk membuat baju tradisi lelaki memiliki motif yang memenuhi kain tersebut dan penghasilan kain yang amat unik lah. Jadi itulah. Walau bagaimanapun, motif yang dikategorikan mengikut ada 5 kategori, antaranya 1 berbentuk orang, yang kedua berbentuk semangat, ataupun yang ketiga berbentuk binatang seperti katak, ular, dan yang keempat bersumberkan geometri seperti piramid, tangga, pagar, dan yang kelima berunsurkan tumbuhan seperti bunga, rotan dan juga rabung. Jadi itulah yang dapat Wafa kongsikan berkaitan dengan Inavol, seni tenunan etnik Rungus, iaitu tenunan Inavol. Kita berhibur dahulu. Kita berehat dulu berhibur dengan lagu Rungus kita yang seterusnya daripada Daniel D.I.C. Ini dia, Anak Dot Rungus. Terus bersama kami di Silang Budaya, Satu Suara, Satu Jiwa.

0: Bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad,
1: ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Silang Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Wow. Tawau FM,
3: pilihan anda.
1: Ya, Silang Budaya satu suara satu jiwa. Waktu sekarang sudah pun 3:52 minit petang. Baik pendengar Tawau FM, berkaitan dengan Inovol ataupun seni tenunan etnik Rungus ya. Setiap kali kita bercakap tentang warisan budaya, ada satu perkara yang perlu kita ingat, iaitu warisan tidak akan hidup hanya kerana ia pernah wujud, dan warisan akan terus hidup apabila ada manusia yang mahu mempelajarinya, menggunakannya, mengajarkannya dan juga menghargainya. Jadi begitu juga dengan Inovol, kita mahu generasi akan datang bukan sekadar melihatnya di dalam buku atau museum, tapi kita mahu mereka tahu bahawa Sabah mempunyai masyarakat yang kaya dan juga kaya dengan tradisi dan juga kemahiran ya. Jadi kita mahu mereka mengenali masyarakat Rungus, kita mahu mereka tahu tentang seni tenunan, dan kita juga mahu mereka bangga dengan warisan yang ada di negeri kita. Dan mungkin hari ini kita hanya mengenali nama Inovol, tetapi selepas mendengar segmen ini sekurang-kurangnya kita tahu bahawa di sebalik hasil tenunan tradisional terdapat kemahiran, masa, kesabaran dan juga identiti budaya, dan itu adalah sangat-sangat sesuatu yang sangat-sangat bernilai ya. Jadi kepada pendengar Tawau FM, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung segmen Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa untuk edisi hari ini 12 September 2026. Dan kita telah mengenali sedikit tentang tenunan Inovol, iaitu warisan masyarakat Rungus di Sabah. Jadi apa yang anda boleh bawa ataupun anda boleh dengar, anda boleh belajar di dalam perkongsian hari ini, pertama ialah hargai hasil tangan masyarakat tempatan, kedua kenalilah budaya masyarakat kita sendiri, dan ketiga perkenalkan warisan ini kepada anak-anak dan juga generasi muda. Dan yang paling penting, jangan malu untuk mengenali budaya sendiri, kerana budaya dan warisan inilah yang membentuk identiti kita daripada satu generasi kepada satu generasi, daripada tangan seorang penenun kepada generasi yang akan datang. Jadi Inovol bukan sekadar tenunan, ia adalah sebahagian daripada cerita, seni dan warisan masyarakat Rungus. Jadi Wafa ucapkan terima kasih kepada kerana terus bersama dengan Tawau FM. Dan jangan lupa teruskan menyokong hasil kraft tangan tempatan, teruskan mengenali budaya Sabah dan teruskan berkongsi cerita tentang warisan kita. Kerana warisan yang kita kenali akan lebih mudah kita hargai. Jadi itulah dapat dikongsikan menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa untuk edisi hari ini. Di jam yang seterusnya nanti kita akan kembali semula menerusi syoknya hujung minggu dengan perkongsian informasi-informasi semasa dan juga hiburan, lagu-lagu yang terbaik dan juga terpilih akan disajikan kepada anda untuk 3 jam yang seterusnya. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi.
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riuh suara dalam Silang Budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Awam FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.
1: Awam FM,

perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Ya, hiburan bersama-sama dengan Ira Milpan dengan lagu Kamar Ilhamku membawa Kamar Ilhammu membawa kita ke waktu 4.13 minit petang pada ketika ini melangkah di jam yang kedua menerusi syoknya hujung minggu bersama-sama dengan saya Wafa. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di empat frekuensi utama kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Mungkin juga anda mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Okay, Pak Ezra ingin dikongsikan kepada anda, ini perhatian ya kepada ibu bapa ataupun penjaga serta calon tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 yang telah memohon kemasukan ke sekolah khusus dan juga maktab rendah Sains Mara MRSM bagi tahun 2027 ya. Ya, semakan pusat pentaksiran kemasukan sekolah khusus PSKS kini boleh dibuat bagi mengetahui lokasi pentaksiran yang telah ditetapkan dan tempoh semakan bagi tingkatan 1 telah pun bermula pada 11 September lepas hingga 22 Oktober 2026 dan juga untuk bagi tingkatan 4 juga sama telah bermula 11 September semalam hingga 1 Oktober 2026 untuk tingkatan 4 ya. Jadi sebelum membuat semakan, pastikan nombor MyKid ataupun MyCard pemohon dan juga nombor MyCard penjaga utama dimasukkan dengan tepat serta seperti dalam borang permohonan ya. Jadi sekiranya mengalami masalah atau mengakses sistem, kosongkan sachet pelayar dan cuba semula. Jangan tunggu saat-saat akhir, anda boleh semak pusat pentaksiran anda sekarang dan juga buat persediaan sebaik-baiknya. Untuk anda boleh semak di pautan spskt1.moe.gov.my untuk tingkatan 1. Kalau untuk tingkatan 4 pula, anda boleh semak di spskt4.moe.gov.my. Itu dapat dikongsikan buat ibu bapa ataupun penjaga serta calon tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 yang telah memohon kemasukan ke sekolah khusus dan maktab rendah Sains Mara MRSM bagi tahun 2027. Okey? Waktu sekarang sudah pun 4.16 minit petang. Ada Mami Jun menyapa kita. Hai Mami Jun, terima kasih Mami Jun untuk love-love-nya. Jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ucapan anda juga menerusi WhatsApp kami di 019-4903-838. InsyaAllah Afak akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Dan menanti 4.30 minit petang kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Tapi sebelum itu mari kita berhibur dahulu dengan lagu Kuasa Dua kita yang terakhir untuk edisi hari ini dengan Rizky Febian dengan lagunya Malam Rawan dan berduet bersama-sama dengan Adrian Khalif dengan Alamak. Kita terus bersama kami di Syoknya Hujung Minggu.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Institusi Wakaf Pacu Pembangunan Sosioekonomi Rakyat. Pembangunan infrastruktur digital perlu seiring keselamatan digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM.

0: KR tahun depan. Keperluan pembinaan titian itu semakin ketara, khususnya di kawasan penempatan atas air yang mempunyai laluan terhad. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia juga penting sebagai laluan keselamatan dan kecemasan sekiranya berlaku kejadian tidak diingini seperti kebakaran.
1: Ya, untuk program IKR untuk tujuan penama tahun 2027, kita boleh semak supaya pembinaan titian konkrit ini boleh menjadi keutamaan. Jadi saya rasa memang untuk tahun hadapan di bawah IKR ini, salah satu penumpuan itu kita boleh jadikan titian kecil ini sebagai salah satu projek utamalah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha melahirkan lebih ramai penulis dan sastrawan muda Sabah perlu dimulakan sejak di bangku sekolah bagi memastikan kecintaan terhadap bahasa, sastra dan budaya membaca dipupuk lebih awal sebelum bakat berkenaan dikembangkan ke peringkat lebih tinggi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerajaan negeri melihat institusi sekolah sebagai platform penting untuk mencungkil, mengasah dan mengembangkan bakat generasi muda dalam bidang berkenaan.
3: Saya yakin banyak lagi program yang diatur dan disediakan oleh Dewan Bahasa, termasuk apa yang disebut usaha untuk turun ke sekolah-sekolah, memberikan sentuhan bahasa dan sastra kepada pelajar-pelajar tunas generasi yang menjadi penerus kepada perjuangan sastra.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui pada malam anugerah Pena Kinabalu di Ibu Negeri. Lebih 300 jenis orkid dari dalam dan luar negara kini menjadi antara koleksi utama di Taman Pertanian Sabah Lagut Seberang, Tenom. Koleksi berkenaan termasuk spesies nadir dan unik yang mempunyai nilai tinggi dalam aspek konservasi, penyelidikan serta pendidikan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar menyatakan kepelbagaian koleksi orkid itu memperlihat potensi Taman Pertanian Sabah untuk terus diperkasa sebagai pusat pemuliharaan flora. Selain tarikan kepada pecinta orkid, penyelidik dan pelancong. Beliau ditemui selepas merasmikan Pesta Bunga dan Buah-Buah Indigenous 2026 dan pelancaran buku pemuliharaan orkid liar ex situ Taman Pertanian Sabah edisi pertama di Tenom. Usaha mempromosi koleksi orkid mampu menarik lebih ramai pengunjung ke Tenom sekaligus memberi limpahan ekonomi kepada masyarakat setempat. Tujuh sekolah di daerah Beaufort dikenal pasti sering berdepan masalah banjir. Keadaan itu bukan sahaja memberi kesan kepada operasi sekolah, malah menyebabkan kerugian kepada murid apabila proses pembelajaran terganggu. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Asnih berharap Kementerian Pendidikan KPM memberi perhatian terhadap isu tersebut, termasuk mempertimbang pembinaan semula sekolah di lokasi yang lebih sesuai. Datuk Isnin yang juga ADUN Kelias berkata, demikian pada Forum Madani Sempena Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Mengenai isu buli, beliau mahu tindakan lebih tegas diambil. Isu berkenaan tidak boleh dipandang ringan kerana boleh memberi kesan terhadap keselamatan dan masa depan pelajar. Pengajian dan hafazan Al-Quran perlu terus diperkasa bagi membentuk generasi muda berilmu, berakhlak serta beriman. Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata, penggiat Ma'ahad Tahfiz berperanan besar untuk memastikan generasi muda menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup.
4: Saranan saya kepada penggiat Madrasah Tahfiz dan anak-anak kita yang belajar di dalamnya supaya terus mengisi kekosongan yang ada di negeri kita ini melalui hafazan-hafazan Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan berkat hafazan di dada anak-anak kita ini negeri kita yang kita cintai ini akan lebih semarak dengan sinar dan cahaya keimanan.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar.

perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Ya, Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4.52 minit petang. Dan nanti di jam yang seterusnya, seperti biasa, 2 jam yang terakhir, kita akan bersama-sama menerusi Zone Retro di show-nya hujung minggu. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu 90-an, 80-an, 80-an, 90-an, kejap, 70-an, 80-an, 90-an dan juga awal 2000-an. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di 2 jam yang terakhir. Dan juga di jam yang seterusnya, kita akan bersama-sama menerusi Karok Yuk. Untuk minggu ni boleh sudah berkarok. Kita akan buka talian 0897782 43. Jadi nantikan talian akan dibuka selepas kita mendengarkan ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Anda boleh dial di talian kami untuk bersama-sama menerusi Karok Yuk. Sediakan memang lagu anda, apa kau lagu, sediakan memang. Jangan sampai lupa lirik di jam yang seterusnya nanti, okay? Dan saudara, apa yang ingatkan juga kepada anda dalam cuaca, keadaan cuaca panas dan juga kering ini serta pengaruh El Nino, kita perlu lebih berhati-hati dengan keadaan jerbu. Dan juga kita, jika anda ingin melakukan ataupun apa ni, melakukan aktiviti di luar, jangan lupa untuk semak bacaan IPU terlebih dahulu. Kalau udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, minum air yang secukupnya dan juga jaga kesihatan diri serta keluarga. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka, okay? Dan setakat pukul 4 petang untuk IPU ataupun indeks pencemaran udara di bahagian Tawau berada di tahap sederhana pada 61. Jadi bolehlah orang kata dalam tahap sederhana, alhamdulillah, semoga cepat turun lah . Semoga semuanya pulih seperti sedia kala, insyaAllah, okay? Dan menanti 5 petang, kita akan ikuti juga utama 5 petang, berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan jangan lupa untuk hantarkan juga ucapan-ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Lagi hiburan bersama-sama dengan Mas Do dan juga Aisyah Aziz. Ini dia Pujaanku. Terus bersama kami, show-nya hujung minggu.

Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

0: Kalimantan.
1: Bermula dari Karnival Memogong Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tan Sekadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
0: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Seri Semantan 4.0 Tawau.
0: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Berada bersama-sama dengan Spoon dengan lagu Ringgit Berjuta sebagai pemula ataupun pembukaan zon retro di syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini 12 September 2026. Bersama sebentar lagi kita akan aktifkan talian 0897 78243. Jadi mari kita dengarkan, ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah
2: Mr. B. Zah, ada apa cerita ni?
3: Cerita apa lagi?
2: Ini pasal kawan ku, Bani. Kan aku ni kan suka berkongsi cerita. Yeah. Jadi perasaan ingin tahu kan. Ni pun ada je sebenarnya.
3: Kan?
2: Ini baru-baru ni kan? Ini cerita ni macam berlaku 2 minggu yang lalu ni.
3: Baru jugalah. Kenapa kawan tu?
2: Bukan. Begini ceritanya. Time tu kan macam lepas solat Maghrib bah.
3: Okay.
2: Jadi solat maghrib kan di rumah. Jadi adalah aku tanya kawan ku ni. Dia lepas ke solat maghrib tu kan. Tapi memang ada niat lah. Memang dia awal tahun 2020
3: bilangnya
2: dia ada azam mau solat.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi saya masa tu macam tak ingat lah. Jadi tanya balik lah maksudnya.
3: Oh, jadi kau ajak lah dia.
2: Okay. Jadi aku tanya lah, kau solat solat ke? Dia boleh senyum saya ya. Senyum-senyum kan. Habis tu terus main game gitu.
3: Jadi kau tegur lah kawanmu tu. Kenapa nak solat?
2: Kenapa nak solat? Begitu. Tapi dia senyum-senyum siap lah. Habis tu macam
3: kali kedua malas lah, sudah kau tanya.
2: Azam kan. Tinggal azam saya lah ni.
3: Kan.
2: Itulah.
3: Tapi macam mana mau tegur kawan ni? Kita sudah tegur ni, tapi takkan mau hari-hari mau tegur setiap masa pula kan, Mr. B? Macam mana mau tegur kawan yang tidak solat ni?
4: Itulah sifatnya, lazimnya manusia. Kalau kita nampak bulan puasa, dia azamnya tu ada.
3: Ya.
4: Untuk terawih ni aku kena full ni 30.
2: Yes.
4: Kan maksudnya aku tak boleh 8 rakat.
3: Tinggal
4: kan?
3: Betul.
4: Aku kena 23. Kan. Nah, malam pertama kena imam bacaan terawihnya bismillahirrahmanirrahim. Bukannya 8, 2 tu. 2 rakat saja dia. Lah, kita manusia ni kadang-kadang kita punya apa, bila orang ni azam kita tu hanya berjaya di awal jalan saja.
2: Betul.
4: Mencari kawan, alhamdulillah dia berazam tu sudah kira baik. Ada pula orang yang memang tak berazam langsung mau sembahyang. Dan kadang-kadang dia langsung, itulah macam Yasmin cakap, langsung tak rasa bersalah, dia boleh main game lagi.
3: Kan.
4: Padahal betul sih senyum, padahal dia punya rumah tu sebelah masjid. Kan? Dengar ya Allah salah. Sini kamu sembahyang, sebab yang panggil tu bukannya muazin, hakikatnya lah. Kan? Hakikatnya yang panggil itu adalah Allah. Yang panggil kita hanya 5 kali sehari. Kita sembahyang pun kadang-kadang berapa minit saja.
2: Betul.
4: Kadang-kadang kita sedih tengok kawan-kawan kita yang bilang orang sama-sama lepak kan. Kita mau lepak kita tu dari dunia sampai ke syurga, Pak.
2: Itu kita mau, Pak.
4: Begitu, Pak, kan? Jadi bilang orang kepada kawan-kawan yang macam ada kawan yang menegur kita untuk sembahyang. Kena jagalah kawan tu. Ya, maksudnya kita belanja dia makan. Maksudnya gitu begitu, Pak, teman. Kan? Dua dalam satu, Pak, kan, Man?
3: Sambil-sambil lah.
4: Sambil. Sebab kadang-kadang kawan kita ni, dia apabila orang ni, dia ada satu prasangka yang tak bagus, Pak. Kau ni, kau pikir macam mana ya, dia rasa kita ni rasa lebih baik daripada dia
3: kan,
4: padahal kita ni sebenarnya kita rasa
2: jahil,
4: tak baik
2: lah,
4: jahil itulah kita.
3: Betul.
4: Ajak dia sama-sama kan. Jadi bilang orang, cara tegur kawan ni mungkin tengok kepada
3: situasinya.
4: Macam saya punya pengalaman, ada saya punya kawan ni, dia nak bersembahyang bukan sebab dia nak mau, tapi dia malu.
3: Dia malu sebab
4: kan, dia malu
3: bacaan,
4: dia malu satu dia nak tahu kan. Jadi bilang orang, macam cara saya bawa kawan ni, bila saya pergi program mana-mana, saya bawa dia. Bila sebelum program, saya bawa dia pergi sembahyang. Kita ajar dia pelan-pelan. Kadang-kadang lagi-lagi kawan yang lebih berumur daripada kita.
3: Dia ada ego. Betul.
4: Kan, dia ada ego. Tapi bila kita slow talk, contoh kita apa bilang orang ni, kita sebelum dia tanya, kita terangkan sudah. Contoh kalau sembahyang dia begini-gini. Jadi dia pun serba apa bilang orang, tidak langsung pun dia tahu bak ilmu.
2: Betul.
4: Kan macam di zaman Nabi dulu pun, cara cucu Rasulullah SAW tegur seorang yang salah berwuduk, dia bukan cakap dengan mulut, tapi dia tegurkan dengan perbuatan. Maka ini nampak, oh begini rupanya cara wuduk. Maka dia pun tidak terasa hati dan sebagainya. Maka kita bilang orang, sambil-sambil kita tegur dengan kemampuan kita, kalau nak boleh dengan kita, cara menegur ni ada 3 peringkat. Satu dengan kita punya kuasa, kan, iaitu dengan tangan kita. Kedua dengan lidah kita, atau dengan percakapan kita. Yang ketiga dengan kita punya hati. Kalau nak boleh juga, kita doakan dia, doakan, mudah-mudahan Allah SWT akan bukakan hatinya dan istiqamahkan kita untuk sama-sama menuju syurga Allah Subhanahu.
3: InsyaAllah.
4: Jadi saya harap kawanmu tu dengarlah. Dan saya tahu kawanmu tu perempuan. dan dia akan menjadi jodohmu hingga ke syurga.
1: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
0: Suka menyanyi? Pandai menyanyi. Jom bersama kami menerusi Karaoke di Tawa FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
5: Telefon kami di talian
0: 089-77-82-43.
6: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh.

0: Pilihan anda.
1: Baik, kita akan aktifkan talian 089-778-2243 untuk anda bersama-sama menerusi karaoke. Ucapan pun boleh juga. Nampak ada pemanggil di talian pada ketika ini. Okey, boleh cuba sekali lagi. Di talian 089-778-243. Kita aktifkan untuk anda. Kita ada pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum, dia jawab.
1: Waalaikumsalam. Kalau boleh jauh sedikit dari radio. Sebab dia bergema.
2: Ya,
1: oh, okey, siapa di talian?
2: Saya Yasin dari Kampung Sapang.
1: Yasin dari Kampung Sapang. Okey Yasin, apa khabar Yasin? Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Petang ni mau karaoke Yasin?
2: Ya, insyaAllah.
1: Lagu apa tu Yasin?
2: Lagu Suci.
1: Suci. Baik, silakan. Satu, ya. Dua, tiga.
2: Bismillah.

0: rela apa yang ditakdirkannya. Terima kasih ada jawapan.
1: Okey, terima kasih rakan kita. Yasin. Okey, Yasin ada ucapan untuk petang ni, Yasin?
0: Ucapan ini untuk semua pendengar Tawau FM. Semoga sehat-sehat semuanya. Dan teruskan melayan Tawau FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Yasin. Bye.
0: Sama-sama. Bye-bye.
1: Iya, itu rakan kita Yasin dari Kampung Sapang ya. Terima kasih rakan kita Yasin. Okey, lagi ada pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Selamat petang, siapa tu?
2: Hafiz. Ya.
1: Ah, okey Hafiz. Hafiz ke mana tu Hafiz? Dalam perjalanan?
2: Ya, dalam perjalanan.
1: Okey Hafiz. Petang ni mau karaoke lagu apa Hafiz?
2: Mau karaoke lagu Makassar.
1: Makassar. Wah. Wow. Okey Hafiz silakan. 1 2 3.

Nah, hilang sudah si Hafiz. Saya hilang kali lainnya. Hafiz. Hafiz. Hello, Hafiz. Oh, kita putus, ya. Hello. Oh, kita putus. Line si Hafiz hilang kali lainnya, kan? Okey, kita menerima lagi panggilan di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Okey, nampak tak ada suara. Boleh cuba sekali lagi. Kita aktifkan talian 089-778-243. Anda boleh dial untuk anda bersama-sama menerusi karaoke. Kita aktifkan lagi semula talian 089-778-243 bersama dengan rakan-rakan di talian, okey? Okey, sementara kita menerima panggilan. Sementara kita menanti pemanggil di talian, mari kita bacakan ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Rakan kita Timbul, Abang Timbul kita. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, Abang Timbul. Kepada semua, katanya buat DJ Wafa selamat bertugas. Terima kasih untuk sapaannya, Abang Timbul. Itu dari Abang Timbul. Kita ada juga Salim Isa Salasaini dari Taman Kedua Al-Hadatu. Salam syoknya hujung minggu dan juga salam love. Love Wafa katanya. Kumustaka kena ngayon. Oi, apa itu maksudnya tu? Kumustaka tu

bukan maksudnya apa khabar kah? Zalam di kejauhan katanya untuk Kak Aileen sekeluarga di Batu 12 Sandakan. Semoga dipanjangkan umur selalu. Amin. Tak lupa juga buat kawan-kawan Franz Nini, Al-Basir, Abdul Ghaffar, Nongku Bos, Abdul Karif, Rajik Karif, Diang Yusuf kan Nusalah Sani, dan juga untuk Wafa Happy Konti. Dan have a nice day kalau balik nanti, hati-hati. Itu dari rakan kita iaitu Salim Isa Salah Saini. Okay, terus hantarkan juga salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Ellie Katz. Ini dia Berjuta Batu. Terus bersama kami di show-nya Hujung Minggu.

0: Ya, Ibrahim bersama-sama dengan Ellie Katz dengan berjuta batu. Nampaknya ada pemanggil di talian pada ketika ini untuk karaoke. Okey, boleh cuba sekali lagi. Nak tahu kenapa tadi talian kita terhilang sekejap? Boleh cuba sekali lagi di talian 089-778-243 untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke. Baik, ada pemanggil. Hello, selamat petang.
1: Hello, assalamualaikum. Selamat petang-petang, DJ ku.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang-petang juga. Siapa di talian itu?
1: Oh, Akmal ni dari hujung ke dalam Paris.
0: Dari Paris, Akmal. Okey, Akmal, petang ni mau karuk lagu apa, Akmal?
1: Siapa yang rampas cintamu?
0: Jadi siapa yang rampas cintamu, Akmal?
1: Ya, ada lawak.
0: Okey, Akmal, silakan. 1, 2, 3.
1: Dapat, ya, santai.
0: Okey.

0: Kembali. Mas, ayo lupa lirik sudah, Bang.
1: Ay, enggak terlupa pula liriknya, Bang, si Akmal. Korasnya, Akmal, korasnya. Jangan.

0: Macam begitu.
1: Hai, mantap. Okey, Akmal. Petang ni ada ucapan, Akmal.
0: Okey, petang ni ucapannya buat semua pendengar Radio Tawau FM. Sentiasa dengar, sihat. Setia selalu bersama Radio Tawau FM. Okey,
1: itu dia. Okey, terima kasih, Akmal. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dari rakan kita, Akmal dari Paris. Jadi kita menantikan lagi pemanggil di talian untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi Karo Io. Anda boleh dial di 089-778-243. Baik, bersama dan pemanggil lagi. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum. Hai, DJ Wafa.
1: Waalaikumsalam. Hai, Hasan ke tu?
2: Iya, saya
1: betul. Apa khabar, Hasan? Sihat ke, Hasan?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Di mana tu, San? Di Indra Sabah?
2: Ani mau pergi bandar, pergi mana?
1: Oh, pergi acara-acara di bandar lah, begitu. Oh, gitu. Okey, San. Hutang ni mau karok lagu apa, San?
2: Oh, selamat.
1: Boleh. Silakan. 1, 2, 3.
2: Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.

0: Hello,
1: kawanku ni biasa.
0: Kenapa tu?
1: Tak ada kawan ku ni muzik tu.
0: Sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri cakap?
1: Iya, guram-guram kereta.
0: Okay, San, jadi ada ucapan untuk petang ni, San?
1: Ada je konsep.
0: Iya, nanti Wafa bacakan lah. Nanti Wafa bacakan lah, ya. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Bye. Tidak bersama rakan kita Hasan dari Indra Sabah. Lagi pemanggil di talian 089-778-243. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
0: Hello, selamat petang. Siapa tu?
2: Ini Man dari Sempurna.
0: Man dari Sempurna. Okey, Man, boleh jauhkan sedikit dari radio sebab dia bergema pula suara kita. Jauh sikit. Okey, Man. Man dari Sempurna. Okey, petang ni mau karok lagu apa, Man?
2: Jangan paksakan rindu.
0: Jangan paksakan rindu. Okey, silakan. 1, 2, 3.

Kita lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan tuk rindu, dan ku tutup semua ruang.

0: Angan.
1: Oh, terputus lagi. Hello? Hello, Hasan. Eh, Hasan pula. Siapa nama yang tadi tu? Terputus pula pemanggil kita di talian pada ketika ini. Okey, tak apa. Boleh cuba sekali lagi. Dengan dia syok-syok nyanyi pula boleh terputus, kan? Hasiman, aman dari sempurna. Aduh, kenapa boleh terputus tu? Boleh cuba sekali lagi di talian 089-778-243. Mungkin ada masalah lain kali ya. Nyanyi sepanjang-panjang sikit terputus pula kan? Okey, boleh cuba sekali lagi di talian 089-778-243. Bapak menantikan pemanggil-pemanggil kita di talian. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ini dia Kesilapanku Keegawanmu. Bersama kami di syoknya hujung minggu.

0: Ya, bersama-sama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagu Kesilapanku Keegoanmu membawa kita ke waktu 5.50 minit petang. Masih lagi bersama-sama Nursi Karoyo. Okey, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Okey, boleh cuba sekali lagi di talian 089-778-243. Okey, kita ada pemanggil. Hello, selamat petang.
1: Aha, selamat petang.
0: Aha, Kak Jumar dan Ami. Apa khabar, Kak Jum?
1: Ada.
0: Ingat
1: sorry.
0: Apa tu?
1: Alhamdulillah. Suami agak sibuk je. Kita kembali. Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, Kak Jum. Petang ni mau kan lagu apa, Kak Jum?
1: Macam tak berlarat nyanyi ni.
0: Oh, ucapan je.
1: Hampus.
0: Aduh.
1: Ucapan je lah.
0: Okey, silakan ucapan dia, Kak Jum.
1: Okey, mula sekali untuk suami lah. Pergilah mandi dah ni. Jam 6 sudah ni. Okey, untuk yang dengan memandu, yang baru balik kerja, yang baru balik dari mana pun, ataupun masih dalam tengah memandu, hati-hati. Sentiasa berwaspada, okey? Jangan pernah leka walaupun sesaat. Hampus juga.
0: Pelan-pelan.
1: Dan untuk adik-beradik saya yang berada di kampung Titingan, Blok 10, insyaAllah minggu depan dah kita jumpa. Makan-makan lagi.
0: Ada makan-makan.
1: Kalau adik-beradik berkumpul kan, mesti makan-makan.
0: Mesti meriah kan.
1: Untuk semua, untuk anak saya juga, Mak Eda, sihat selalu. Dan adik Wafan juga, sihat selalu. Dan terima kasih menghiburkan kami. Pastinya di Top FM, sihat-sihat. Pilihan anda. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.
0: Bye-bye. Okay, bye. Kak Jo. Terima kasih.
1: Hello.
0: Ya, itu dah ucapan daripada rakan kita Jumari Aming, ya. Baik, kita dah berbaki lebih kurang beberapa minit lagi bersama-sama menerusi Karoyo. Anda boleh dial di 089-778-243. Lagi pemanggil. Hello. Selamat petang.
2: Selamat petang.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello, siapa tu?
2: Ya, ini Nas. Dari Lada tu.
0: Nas ya?
2: Ya, Nas.
0: Nas dari Lada tu. Okey, Nas. Petang ni mau karuk lagu apa, Nas?
2: Lagu 5,000.
0: Wih, 5,000 lah. Ya. Okey, silakan. 1, 2, 3.
2: 5,000 saya tidak gentar. Tapi janganlah engkau menyesal. Lepas kawin tiada beli beras. Mau-mau minta bantu mentua. Mana tahan kawin anak cikgu. 5,000 dua ekor karabau. Lada dapur belum dikira lagi. Mau-mau sampai 10,000. Potong gata. Itu saja. Yes.
0: Oh, itu saja. 5,000 tidak cukup untuk dua karabau, ha? Dia bilang.
2: Ya, tidak cukup.
0: Tidak cukup. Okey, ada ucapan untuk petang ni, Nas?
2: Jangan lupa layan Tawa FM. Bagus.
0: Okey, terima kasih, Nas. Bye.
2: Okay, bye.
0: Ah, tidak bersama rakan kita, Nas. Ya. Baik, nampak itu nampak ya, pemanggil yang terakhir untuk petang ini. Jadi kepada anda yang mungkin tidak tembus panggilannya, anda boleh cuba lagi pada hari esok petang bersama dengan rakan kita Wan J menerusi Karoyo untuk setiap hari, setiap hujung minggu ya, Sabtu dan Ahad 5.20 minit petang selepas mendengarkan ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Tawa FM, stesen pilihan anda.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menanti.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: الأسلام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.21 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.53 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawau FM.

Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah An-Nisa ayat 34.

0: صدق الله العظيم.
1: Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggung jawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan. Dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian harta, sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa juga yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, yakni nusyush, hendaklah kamu menasihati mereka. Dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Allah.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Amaran.
2: Di Semantan.
1: Bermula dari karnival memogun etnik dan budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih. Hanya di stesen pilihan anda.

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Ya, panggilan untuk Adi Wira yang bergolongan darah B dan O ingin dikongsikan kepada anda, ya. Stok darah B dan O di tabung darah Hospital Tawau diperlukan segera, ya. Dan juga untuk pendermaan, boleh hadir terus ke tabung darah Hospital Tawau, dan anda juga boleh rujuk jadual kempen derma darah bergerak untuk mengetahui lokasi semasa mereka di Facebook Tabung Darah Hospital Tawau. Dan juga ingin dikongsikan kepada anda kebaikan kita menderma darah untuk badan kita sendiri. Menderma darah bukanlah rawatan atau cara membuang toksin daripada badan, tetapi pendermaan yang dilakukan secara berkala dan juga selamat mempunyai beberapa manfaat yang berkaitan dengan kesihatan penderma. Antaranya ialah membantu mengawal lebihan zat besi. Jadi setiap kali kita menderma darah, sejumlah zat besi turut hilang. Jadi bagi sesetengah individu yang mempunyai simpanan zat besi tinggi, pendermaan boleh membantu mengurangkannya. Selain itu juga merangsang penghasilan sel darah yang baharu, ya. Jadi selepas pendermaan darah, badan akan menghasilkan semula sel darah untuk menggantikan yang telah didermakan. Dan seterusnya ialah mendapat pemeriksaan asas sebelum menderma. Jadi lazimnya tekanan darah, hemoglobin dan juga keadaan kesihatan asas akan diperiksa bagi menentukan kesesuaian penderma. Selain itu juga dapat menyokong kesihatan jantung dalam keadaan tertentu, iaitu terdapat kajian mengenai kaitan antara pendermaan darah dan juga pengurangan risiko penyakit kardiovaskular. Tetapi bukti masih tidak cukup untuk mengatakan bahawa menderma darah secara langsung mencegah penyakit jantung. Dan akhir sekali, membantu badan mengekalkan keseimbangan darah. Jadi tubuh mempunyai mekanisme semula jadi untuk menggantikan darah yang didermakan, termasuk plasma dan juga sel darah. Ya, jangan menderma darah semata-mata untuk mendapatkan manfaat kesihatan. Tujuan utama ialah membantu pesakit yang memerlukan. Pastikan anda memenuhi syarat pendermaan dan ikut nasihat petugas kesihatan, ya. Jadi kepada anda yang bergolongan darah B dan juga O, stok darah B dan O di tabung darah Hospital Tawau dia sangat-sangat diperlukan dengan segera. Jadi kami memanggil panggilan untuk Adiwira yang berdarah B dan O, terus datang hadir ke tabung darah Hospital Tawau untuk menderma darah. Jadi setitis darah anda mampu menyelamatkan nyawa. Jadi tampillah menderma darah dan menjadi wira hari ini. Okey, itu dapat dikongsikan kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, ucapan lagi daripada rakan-rakan kita. Kita ada Kano Salasani Tamako Dua Lahadatu. Assalamualaikum, Wafa, apa khabar di hari Sabtu ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Salam berhujung minggu katanya buat kawan yang sudah minum kopi, Albin, Munib Ibu, Karif Abdul, Francikus, Neni Maumire, Nakdir, Muhammad Jamasali, Salim Salasani, dan juga untuk Wafa, selamat berkonti. Kalau balik nanti hati-hati. I love Tau FM, tabah, terima kasih. Rakan kita Kano. Nisha Elisha juga menyapa kita. Assalamualaikum, hai DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Salam maghrib buat semua di mana pun berada, katanya. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa, amin, ya. Layan terus Tau FM, mantabah hingga ketujuh malam, bertemankan DJ Wafa, terima kasih dan selamat berkonti. Balik nanti hati-hati. Terima kasih rakan kita Nisha Elisha. Kita juga ada ucapan daripada rakan kita Hasan dari Indra Sabah. Assalamualaikum, hai Wafa. Waalaikumsalam. Hasan dari Indra Sabah katanya tadi on the way ke Masjid Al-Kawthar, ke majlis malam cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjukkan ucapan salam syoknya hujung minggu dan juga salam ingatan rindu selalu di ruang udara Tawau FM, dan juga buat seluruh ahli keluarga San, tak kira di mana saja berada yang sedang layan siaran radio pada ketika ini. DJ juga rakan setia Tawau FM pilihan anda, katanya all the best. Salam for DJ Wafa. Last for DJ Wafa, terima kasih. Semoga sihat-sihat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ucapannya Rakanita Hasan dari Hindra Sabah. Hati-hati berada di masjid kan sudah Tusan. Harapnya sampai di masjid dengan selamat kan sudah kan. Okey, itulah ucapan rakan-rakan kita. Kita dah berbaki lebih kurang beberapa minit lagi. Anda boleh hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Kita berhibur lagi dengan lagu daripada Sheila Majid. Ini dia, dia terus bersama kami. Syoknya hujung minggu.

Ya, keabadian cinta, keabadian cinta bersama-sama dengan Anwar Zain membawa kita ke waktu 6.51 minit petang pada ketika ini. Terima kasih juga para rakan-rakan yang sudah pun bersama-sama dengan Wafa menerusi Karaoke dan juga yang menghantarkan salam-salam ucapan juga yang mendengarkan kami di empat frekuensi utama kami. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Nampak itu tiba di penghujung shownya hujung minggu untuk edisi hari ini. Tapi sebelum kita berakhir, Wafa ingin kongsikan kepada anda. Pertama sekali ingin dikongsikan ialah semak bacaan IPU ya, sebelum anda keluar rumah dan kurangkan aktiviti di luar, terutama aktiviti fizikal yang berat. Kalau perlu keluar, pakailah pelutup muka yang sesuai, dan di rumah pula jangan lupa untuk tutup pintu dan juga tingkap, dan pastikan badan kita cukup air ya. Banyak ambil minum air, okay? Banyak minum air putih atau air suam, okay? Diberikan keperhatian lebih juga kepada anak-anak ataupun warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Dan paling penting, kalau anda mengalami sesak nafas atau keadaan semakin teruk, segeralah dapatkan rawatan di ketika jerebu ini, okay? Jadi jaga kesihatan anda, jaga keluarga anda, okay? Baik, terima kasih untuk kesediaan anda bersama dengan Tau FM sehingga kini, dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan semoga kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Esok seperti biasa, show-nya hujung minggu akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tau FM, stesen pilihan anda. Jadi salam saya untuk anda semua, terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Jangan menaip benda-benda yang tidak baik di media sosial. Kalau rasa macam tak puas hati, simpan ya. Jadi Wafa ingatkan anda dengan lagu daripada Shania Twain. Ini dia, You're Still The One. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R, hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Bagus bahas, di mana pun juga anda berada yang terus dengarkan kami bertemankan frekuensi ini 89.9, ataupun juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui penerima langsung di aplikasi RTM Click. Okey, jam yang kedua untuk R&R edisi Sabtu hari ini 12 September 2026. Anda bertemankan saya di Konti, rakan ada penyampai Wan Hizo Ahmad, tinggal ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, apa juga urusan anda sepanjang hari ini, sepanjang hujung minggu ini, malam ini kami doakan semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin. Yang mana tahu kan malam ni ada yang mengadakan majlis perkahwinan, majlis kenduri kendara, majlis makan malam bersama dengan keluarga, rakan-rakan kan. Dan untuk itu juga Wan dah kongsikan untuk anda info cuaca untuk malam ini yang Wan petik menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sebelah malam, ya, di beberapa kawasan di negeri Sabah ini diramalkan hujan di beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman, pantai barat dan juga Sandakan. Ya, itu dia ramalan cuaca untuk sebelah malam di beberapa kawasan di negeri Sabah ini, iaitu hujan di beberapa tempat di pedalaman, pantai barat dan juga Sandakan. Okey, itu dia banyak lagi info yang Wan akan kongsikan untuk anda. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Ya, itulah dia frekuensi ceria kami di tempat anda yang terus menceriakan hari-hari anda. Dan insyaAllah kami di sini akan terus memberikan yang terbaik untuk anda walau di manapun juga anda berada, okay? Dan juga supaya bantuan kita bersama waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk pada pukul 7.27 minit malam. Dan selepas itu akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Okey, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Okey, dan juga untuk malam ini, bagi anda yang terlepas untuk mendengar kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ini, petang tadi, sekali lagi akan dibawakan untuk anda siarannya pada pukul 8 malam ini ya. Carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 minggu ke-27 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026 ya. Dan juga selepas itu pukul 9 malam kita akan bersama-sama ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas ikuti berita pula, Wan akan hiburkan dengan hiburan muzik tanpa henti selama sejam ya, 9 hingga 10 malam. Dan untuk itu, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan juga Wan pelawat anda untuk katakan salam-salam dedikasi. Mana tahu ada juga permintaan lagu ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Okey, jom berhibur lagi untuk malam ini dalam R&R di Sabah FM. Bye.

0: sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko daulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi.
2: Oh, itu yang pertama.
1: Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
0: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
3: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
4: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
5: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
6: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
7: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
8: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
9: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
10: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax.

Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya anda bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-27 sudah kita sekarang ini. Hari ini tariknya 12 September 2026. Tinggal 4 hari sahaja lagi kita akan menyambut sambutan Hari Malaysia. 16 September cuti lagi kan. Seronoknya bila siapa yang menyambut hari jadi 16 September. Wow, cuti setiap tahun kan. Hari jadi kita tiada cuti umumnya. Macam mana tu? Baiklah, jadi di manakah 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang telah pun anda undi? Adakah lagu anda menjadi juara untuk minggu ke-27? Kita tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Terus setiap menemani Niza pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan kelas pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya terbitan Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9. Minggu ini di anak tangga yang ke-10, persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron. Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus menyokong mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Okey, pastinya penerbit akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah pukul 3 petang nanti. Okey, kita berhibur lagi dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Nampaknya lagu ini alahai turun 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, minggu ini di anak tangga yang ke-9. Persembahan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku, lagu Willy dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17, anak tangga

Terima kasih untuk anda yang mengundi, menyokong rancangan kelas untuk musim ke-17. Pastinya kita sekarang berada di minggu ke-27. Lagu siapakah pula yang menduduki anak tangga yang ke-8? Nampaknya lagu ini naik. Dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Minggu ini di anak tangga yang ke-8. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

0: Buah lagu yang anda akan undi pada minggu ini. Sebab minggu ini tiada pencalonan lagu baharu. Jadi tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu hadapan. Okey, sekali lagi, tiada pencalonan lagu baharu untuk minggu ini. Hanya 10 buah lagu sahaja anda akan undi. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-8, minggu ini di anak tangga yang ketujuh, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sdn Bhd. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum senyum.

Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-27? Adakah Kekal milik Lukman Rozali dan Harvard Sandar yang menjadi juara untuk minggu ke-26 dengan tajuk lagu mereka Biar? Tunggu dan nantikan untuk minggu ke-27 terus setiap menemani Niza sehingga pukul 3 petang. Okay? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Persembahan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon. Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih kerana memilih siaran Sabah FM sebagai peneman setia anda. Kita berhibur pula pastinya sekarang ini bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-27. Kita dengarkan lagu seterusnya pula ni yang menduduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4, iaitu persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali, lirik UZM, Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

Muzik bukan sekadar hiburan, tetapi ia adalah sebuah seni yang menyimpan pelbagai ilmu, budaya, emosi dan identiti. Okey, pastinya semua pun minat muzik lah kan. Ada yang muzik berentak pop, hip hop, ada yang balada irama Malaysia. Kalau Niza minat muzik berentak irama Malaysia. Okey, jangan nyanyi, jangan nyanyi. Okey, itu dia. Kembali lagi bersama dengan Niza. Pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Okey,

Nampaknya tinggal 3 buah lagu lagi yang belum. Nizat umumkan kedudukannya. Lagu dia nak tengah yang 3, 2 dan juga 1. Dan pastinya minggu ini 10 buah lagu anda dengarkan dan anda akan undi. Sebab kita tiada lagu yang dicalonkan untuk minggu ke-27. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang 3. Turun 1 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang 2. Persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

0: untuk anda yang terus menemani Niza dari pukul 2 petang sampailah sekarang penghujung sudah kita ni. Pastinya pukul 3 petang penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga kedua.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-27? Nampaknya lagu ini kekal juara minggu lepas. Minggu ke-26 pun menjadi juara. Siapa lagi kalau bukan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Studio Band Lab Mohagani Studio. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini.

kepada Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar Kekal menjadi juara untuk minggu ke-27 siaran hari ini 12 September 2026. Baiklah, kita imbas kembali terlebih dahulu kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ke-27. Lagu di anak tangga yang ke-10 menggapai bintang Hana Jin. Di anak tangga yang ke-9 Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangga yang ke-8 Rahsia Hati Marlini Fan. Di anak tangga yang ke-7 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-6 Sentiasa Ada Kiroi. Lagu di anak tangga yang ke-5 Masih Ada Ruang UZM. Di anak tangga yang ke-4 Darimu Kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-3 Tirai Besi Kamarul. Di anak tangga yang ke-2 Kita Hedi Moru. Dan juara untuk minggu ke-27 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Itu dia 10 buah lagu sahaja yang pastinya anda akan undi melalui potan rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah dan lagu pencalonan baharu tiada untuk minggu ke-27. Jadi 10 buah lagu sahaja anda undi. Pukul 3 petang penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Untuk anda yang tidak sempat mendengar 10 buah lagu ini disiarkan pada pukul 2 hingga 3 petang, jangan risau. Sebelum malam kita ada siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus, bah. Baiklah, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan saya, Niza. Dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Bagus, bah. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
4: Rock Lu hanya di Sabah FM. Bagus bah.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403. Rock Love
1: FM. Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Baguslah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama dengan saya Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Jumlah pewakaf di Sabah kini mencecah lebih 1,400 orang berbanding hanya 68 orang pada 2022. Dalam tempoh sama, kutipan wakaf turut melonjak daripada lebih RM110,000 kepada lebih RM3 juta tahun ini. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peningkatan itu membuktikan kesedaran masyarakat terhadap ibadah wakaf kini semakin meningkat. Katanya pembangunan wakaf juga mampu menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi umat menerusi pembangunan premis perniagaan dan aset wakaf. Datuk Arifin ditemui RTM selepas mewakili Ketua Menteri merasmikan Karnival Wakaf Sabah 2026 dan Bazar Sok El Mizan sempena bulan wakaf peringkat negeri Sabah 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerjasama MUIS dan Setcoves bagi pembangunan 7 bazar di kawasan masjid di Sabah, antaranya Sok El Mizan di Tawau yang menjadi salah satu platform untuk dimanfaatkan usahawan dan merancangkan aktiviti ekonomi masyarakat setempat. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Arifin berkata Sabah terus memperkukuh ekosistem buku dan sastra secara berperingkat. Antaranya menerusi pemerkasaan program berkaitan buku dan sastra di peringkat sekolah bagi menanam kecintaan terhadap bahan bacaan sejak usia muda. Katanya usaha itu juga sebagai persediaan mencapai tahap penganjuran pesta buku berskala lebih besar pada masa hadapan. Datuk Arifin yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita pada malam anugerah Pena Kinabalu di Kota Kinabalu. Tambahnya, program sastra melibatkan negara ASEAN seperti Maharajan Bersuratan dan Kesenian Islam Nusantara turut menjadi platform penting khususnya dalam memperluas jaringan penulis tempatan ke peringkat serantau. Beliau yakin pendekatan seumpama secara berperingkat mampu mewujudkan ekosistem buku dan sastra yang lebih kukuh sekaligus membuka ruang kepada karya anak Sabah untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar 2026 menjadi platform menyantuni golongan belia di luar bandar selain mendapatkan pandangan serta aspirasi mereka secara langsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Anak Bimol berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan suara dan idea golongan muda dapat disampaikan kepada kerajaan sekaligus membantu memastikan program yang dirangka benar-benar memenuhi keperluan masyarakat. Mordi bercakap kepada media pada program tersebut di Tawau. Sementara itu, mengenai persiapan Sukan C, beliau berkata persediaan ketika ini berjalan lancar termasuk dari aspek penyediaan fasiliti. Katanya, perancangan teliti turut diambil bagi menghadapi kemungkinan jerebu yang boleh menjejaskan perjalanan temasya akan datang. Dalam pada itu, satu ujian percubaan juga dirancang sebelum temasya sebenar bagi memastikan kesiapsiagaan, pengurusan serta fasiliti. Tindakan membenteras kegiatan penyalahgunaan dada perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya golongan muda. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Asni berkata penyalahgunaan dadah seperti syabu bukan sahaja menjejaskan individu malah boleh membawa kepada pelbagai masalah sosial dan jenayah lain. Datuk Isnin ditemui RTM selepas merasmikan Forum Komuniti Madani Negara Sejahtera sempena Karnival Pendidikan Madani di Beaufort. Dalam pada itu, beliau turut memuji usaha berterusan pihak polis dalam membenteras kegiatan berkenaan di daerah Beaufort. Masyarakat setempat turut dinasihati agar terus bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat mengenai kegiatan penyalahgunaan atau pengedaran dadah di kawasan masing-masing. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kun Rizu Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Rock Lu hanya di Sabah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Selagi itu kau...
5: Assalamualaikum. Saya Isa Hen.

Ya, Idris Hiburan bersama-sama dengan kumpulan Budak Kacamata dengan lagunya yang berjudul Bintang. Baik, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dalam jam yang berikutnya R&R, anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad untuk edisi Sabtu hari ini 12 September 2026. Dan bagi anda yang ketika ini tengah santai-santai di rumah kan, selamat berserehat, selamat bersantai, selamat meluangkan masa berkualiti anda bersama dengan ahli keluarga, rakan-rakan. Mungkin ada yang tengah tengok rancangan-rancangan menanti televisyen kan, mungkin ada juga yang tengah main handphone tu. Jangan terlalu main handphone. Pasti juga anda perlu berinteraksi, berkomunikasi dengan orang di sekeliling anda. Baiklah, sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, Wan bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ini ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Selamat malam untuk rakan kita Muhammad Syahir Asbi Rosli yang berada di Sanakan, dan juga seterusnya rakan kita Beluntung Om Haun, katanya selamat petang, selamat malam dan juga selamat berkonti. Ucapan hujung minggu ditujukan buat rakan-rakan Tantari dan Masmira, Zila Novela Ezora, Octavia, Marsa Saleh dan semua kenalan tanpa terkecuali, dan teruskan mendengar Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Terima kasih juga rakan kita Latif Putra Johor, Sabah Konti, buat DJ Wan, terima kasih. Lagi rakan kita Marsa Saleh katanya selamat tugas, salam R&R, semoga segala urusan bersiaran dipermudah hingga hujung siaran. Dan ucapan selamat berhujung minggu ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Baik, selepas ini Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda, dan untuk itu jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Hingga 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan

Baik, itu dia baru berlalu. Datuk Hatta dengan lagunya yang berjudul Dari Kekasih Kepada Kekasih. Okey, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM. Walau di mana pun juga anda berada, dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, fokus dengan pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat, dan Wan di sini akan terus temani perjalanan anda, pemanduan anda dengan rangkaian lagu-lagu rock untuk malam ini dalam ruangan Rock Lu. Okey, dan tinggal beberapa hari saja lagi, berbaki 4 hari ya, kita akan meraihkan hari bersejarah tarikh penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia untuk tahun 2026 ini. Dan untuk itu, bersama-sama kita terus mengibarkan jalur gemilang, tunjukkan rasa bangga kita menjadi warga negara Malaysia. Okey, dan juga sempena dengan sambutan Hari Malaysia ini, marilah kita terus menghargai sejarah pembentukan negara kita, memelihara keharmonian dan memperkukuh semangat perpaduan demi Malaysia yang lebih sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu dia tema yang diangkat untuk sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan yang lepas. Jom berhibur lagi untuk malam ini dalam R&R di Sabah FM. Bagus bah dengan lagu ini, Ibu Kota Cinta. DFKFC Sabah FM. Bagus bah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Jangan lupa dengarkan segmen Rock Blue di Sabah FM. Bagus, Pak.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Perdana Menteri turut berharap semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia mengukuhkan hubungan ASEAN-India semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kepuncak. Beliau menyampaikan salam yang di Pertuan Agong serta menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital bagi memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Siasatan akan dijalankan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang, menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat, manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi yang akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
4: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

Ya, itu dia baru berlalu Nicky Astria dengan lagu yang berjudul Samar Bayangan. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia mendengarkan Sabah FM Bagus Bah. Walau di mana pun juga anda berada, jam yang terakhir R&R edisi Sabtu hari ini 12 September 2026. Okey, esok hari Minggu, hari Ahad kan, 13 September 2026, Wan nak ajak anda untuk pergi menderma darah dalam program dermah darah yang dilaksanakan oleh Tabung Darah Kota Kinabalu ini. Antaranya esok akan berlangsung di Pertubuhan Pendidikan Akhlak Cisui Kor di Jalan Tuaran Kota Kinabalu, esok pukul 8 pagi hingga 3 petang. Ya, itu yang pertama. Dan untuk program derma darah yang kedua akan diadakan di Happy Place Kelombong, ya, pukul 10 pagi hingga 4 petang. Jadi itu dia, ada dua lokasi untuk kempen derma darah yang dilaksanakan esok. Bagi anda yang memenuhi syarat-syarat untuk menderma darah, anda bolehlah tampil untuk menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah di hospital bagi merawat pesakit yang memerlukan. Ya, setitis darah yang anda dermakan itu boleh menyelamatkan nyawa orang lain. Kali ini kita tolong orang, insyaAllah lain hari pula nanti orang tolong orang akan tolong kita pula, kan? Begitulah dalam roda putaran kehidupan kita ini, saling memerlukan antara satu sama lain. Sudah pasti, saya pasti orang di Sabah ini adalah orang yang sangat prihatin dan suka membantu. Okeylah, kita berhibur lagi untuk malam ini dalam R&R bersama dengan lagu ini daripada kumpulan Black Rose, lagu yang berjudul Penantian. R&R di Sabah FM, Bagus Bah.

itu dia lagu yang berjudul Alasanmu daripada kumpulan Exist, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1995. Bayangkan, tahun ini 2026, lagu tersebutlah pun berusia 31 tahun, sama dengan usia Wan. Okey, apapun, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Okey, dan bagi anda yang waktu ini tengah bekerja untuk shift malam, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin. Okey, dan sedar tak sedar ya, tugas Wan bersama-sama dengan anda selama 6 jam di ruang udara Konti Sabah FM ini akan berakhir sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan Sabah FM untuk hari ini, sepanjang hari ini bermula pukul 6 pagi hingga 12 setengah hari bersama-sama dengan DJ Dalin, dan juga seterusnya 12 setengah hari hingga 6 petang bersama dengan DJ Ella, dan juga 6 petang hingga 12 setengah malam bersama-sama dengan Wan ya. Semoga anda telah pun terhibur dan dapat juga rentak lagu yang telah pun dimainkan sepanjang hari ini, dan apa juga informasi yang kami kongsikan, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Okey, dan selepas ini kita akan sambung siaran Nasional FM, dan kita akan kembali bersama-sama dengan Sabah FM bermula pukul 4 pagi nanti. Okey, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang berikutnya, dan untuk itu selamat bersirehat dan selamat malam. Assalamualaikum, sampai kita jumpa lagi. Bye bye.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Crossover FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, bermulalah hari yang baru dan bermula juga 6 jam. Anda geng Burung Hatu akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Kita sudah pun masuk ke hari yang baru, tarikh yang baru. 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebelum saya memulakan geng Burung Hantu, saya ingin berterima kasih kepada rakan penyampai saya Aizat Azam yang telah menemani anda dari jam 6 petang tadi sehingga 12.30 malam tadi. Jadi sekarang giliran Mira pula ambil alih untuk menemani pendengar geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Jadi buat anda yang sedang bekerja, yang masih memandu di atas jalan, yang mungkin sedang siapkan kerja di rumah, ataupun yang memang jenis lewat tidur, hai, apa khabar semua? Bagi yang baru sahaja buka radio, selamat datang. Ataupun kalau memang dari tadi sudah bersama Nasional FM, terima kasih kerana setia bersama kami. Okey, baik, 6 jam ni kita santai-santai saja. Anda buat apa yang perlu dibuat dan Mira akan menjadi teman yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita akan layan lagu, sembang santai dan tahu-tahu dah 6 pagi kan? Pastikan terus bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati.
1: Banana!

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, You Give Love a Bad Name daripada Bon Jovi. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, Abang Lori, Kakak Lori atau siapa saja yang sedang memandu, mungkin ada juga yang sudah mula perjalanan balik kampung ataupun ambil peluang bercuti lebih awal sempena Hari Malaysia nanti kan. Jadi jika perjalanan jauh, pastikan tak perlu terkejar-kejar ya nak sampai cepat tu. Pandu dengan tenang, ikut had laju, dan kalau dah mula rasa mengantuk, badan dah mula rasa penat, mulalah cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Ingat, yang penting bukan siapa sampai dulu, tapi kita sampai dengan selamat dan dapat menikmati cuti bersama orang tersayang. Dan jangan risau, sepanjang perjalanan tu, biarkan Mira temankan anda dengan lagu dan muzik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

tadi kumpulan Mei dengan penghuni kota, tak kiralah kita ni penghuni kota ke, penghuni desa ke, di mana-mana sekalipun, satu benda yang kita semua ada sebagai rakyat Malaysia tentulah identiti kita. Dan bercakap mengenai identiti, Mira nak kongsi satu info mengenai MyCard generasi baharu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, MyCard yang ada sekarang ni kena tukar ke? Cuba tanya diri sendiri. Okay, Mira bagi 3 saat untuk anda jawab. 1, 2, 3. Jawapannya tidak perlu. Kerana menerusi perkongsian muka buku Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, teruskan guna seperti biasa. Jadi pertukaran ini lebih disarankan kepada pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi serta MyCard tanpa ghost image. Jadi jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, tak perlu kelam-kabut ya. Yang lama kekal sah, yang baharu membawa evolusi. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia bujang senang daripada

0: jam 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Lebih tepat sekarang jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Maknanya sudah pun sejam Mira bersama anda dalam Geng Burung Hantu. Baik, yang sedang siapkan kerja, macam mana tu? Masih okey ke? Yang tengah memandu, semoga perjalanan anda lancar. Yang sedang berada di rumah pula, mungkin anda memang ahli tetap Geng Burung Hantu. Terima kasih. Apapun yang anda sedang lakukan sekarang, Mira harap semuanya berjalan lancar. Kalau rasa sunyi tu, jangan risau. Mira ada akan temankan anda di sini dari Konti Nasional FM. Baik, masih panjang lagi perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia bongkar daripada Crystal.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara

I hate myself for loving you. Bila dah sayang seseorang ni, macam-macam kita sanggup buat kan. Masa tengah sayang semuanya indah lah, semuanya okey, tak berkira langsung. Tapi bila dah tak okey, dah tak indah, mulalah teringat balik. Eh, dulu saya belanja dia makan, saya bayarkan itu, saya belikan ini. Tiba-tiba bila dah tak indah tu, otak bertukar jadi bahagian account. Dah jadi accountant semua kan? Semua rekod bayaran, rekod belanja semua dah keluar kan? Tapi ingat ya, belanja masa bercinta tu jangan pula tiba-tiba tukar jadi hutang pula lepas putus kan? Ikhlaskanlah. Tapi kalau tak, yang tu pandai-pandai lah selesaikan sendiri ya. Mira tak nak masuk campur dalam bab-bab macam tu. Okay, tapi kalau hutang yang memang kita pinjam dari orang, yang tu jangan kata ikhlas pula eh. Jangan buat-buat lupa pula. Yang tu pastikan anda ada buku 55 tu. Buku 55 kecil tu pastikan anda catat setiap hutang yang anda pinjam lah daripada orang. Supaya tak adalah kesian lah kan. Orang tu dah percayakan kita untuk bayar hutang. Jadi kita pun langsaikan lah dengan sebetulnya kan. Jangan tiba-tiba ikhlas lah. Itu tidak ya. Ini dia hutang daripada Floor 88 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Duit-duit di mana kau duit kan? Itu tadi Datuk Hatan dengan duit. Kadang-kadang duit ni kan pelik juga kita dengan duit ni sebenarnya kan. Nak keluarkan duit RM50 sekaligus, boleh pula kita fikir 2-3 kali. Perlu ke? Nanti dululah. Tapi kalau RM10, sikit-sikit kita rasa macam tak banyak pula kan? RM10 sini, RM10 sana, tambah kopi, tambah jajan. Tahu-tahu tengok baki tu, dah beli apa ni sampai baki akaun dah kurang ni kan? Rupanya bukan duit tu hilang. Dia keluar senyap-senyap sampai kita sendiri tak perasan. Sebab itulah yang kecil-kecil pun kena jaga. Orang kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab kalau tak, hujung bulan nanti kita pula yang mencari duit. Macam lagu tadilah. Duit-duit. Di mana kau duit kan? Jadi pastikan kita semua urus perbelanjaan dengan bijak. Okay, dan juga teruskan bersama Mira di National FM. Sentiasa di hati. Ini dia bersuara dari Insomniac Speak Yoni Boy.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah Abang, lega hati saya punya. Janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, Bang. Okey.

kita dah pun masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Bila kita dah masuk pukul 2 pagi ni, mulalah fikiran ni melayang, fikir tentang kehidupan kan, orang kata galau kan. Malam-malam pukul 2 pagi ni, kadang-kadang bila kita fikir balik dalam hidup ni, mungkin sebenarnya kita tak perlukan ramai sangat orang pun di sekeliling. Cukup ada beberapa orang yang kita tahu tetap ada. Waktu kita senang dia ada, waktu kita susah pun dia sentiasa ada, tak menghilang. Sebab makin kita dewasa, makin kita sedar bukan jumlah orang yang penting sebenarnya, tapi siapa yang benar-benar ikhlas dan setia berada di sisi kita, susah dan senang. Kadang-kadang segenggam yang setia tu lebih berharga daripada seribu yang singgah. Sesuai dengan lagu kita selepas ini, hanya segenggam setia. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kadang-kadang dalam hidup ni, ada benda yang lagi kita cuba pegang kuat-kuat, lagi penat kita jadinya. Tak semua yang pergi perlu kita kejar semula. Ada masanya kita dah cuba sebaik mungkin, dah beri peluang, dah usaha untuk pertahankan. Tapi kalau akhirnya tetap tak menjadi, mungkin sampai masa untuk kita belajar menerima. Dan melepaskan bukan bermaksud kita terus lupa semuanya. Kenangan tu mungkin masih ada, cuma kita yang dah tak biarkan ia mengganggu langkah kita ke depan. Sebab kadang-kadang bila kita berani lepaskan apa yang dah berlalu, barulah hati ada ruang untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ada sesuatu yang anda masih cuba lepaskan, bagi diri masa. Tak perlu paksa untuk okey dengan cepat, okey? Perlahan-lahan, biarkan yang berlalu, berlalu.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Itu tadi Scan dengan Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Dah kalau seorang dipaksa, seorang lagi terpaksa, memang susahlah nak jadikan kisah hidup tu cerita yang bahagia kan. Kadang-kadang kita pula cepat sangat buat andaian, buat kesimpulan. Kalau dah orang tu diam, kita ingat dia marah. Orang tu jauh sikit, kita ingat dia dah tak peduli kat kita. Padahal belum tentu betul. Mungkin semuanya cuma anggapanmu

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.14 minit pagi. Jadi buat anda yang masih bersama Mira waktu ini, harap semuanya baik-baik sahaja dan terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit pesanan daripada Mira. Jangan terlalu fikir apa yang orang kata tentang kita. Selagi apa yang kita buat tu baik, tak menyusahkan orang dan kita tahu tujuan kita, teruskan sahaja. Sebab kalau nak puaskan hati semua orang, memang penat. Hari ni orang tu suka kita, esok belum tentu kan? Jadi buatlah yang terbaik dan teruskan langkah anda. Kita tak perlu jadi cukup baik di mata semua orang. Cukup kita tahu kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Yang penting, jangan hilang diri sendiri hanya kerana terlalu sibuk memenuhi jangkaan orang lain. Jadi Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya sekarang bukan hanya sahaja bersiaran di radio, saya juga sedang bersiaran di TikTok Live Nasional FM. Jadi jika anda ingin menemani saya dan juga geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM kami. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

akhirnya kini pasti. Kadang-kadang lama juga kita nak betul-betul pasti dengan apa yang kita rasa. Banyak fikir, banyak persoalan, sampai satu masa hati sendiri dah bagi jawapan. Dan bila kita dah pasti seseorang tu penting dalam hidup kita, jangan tunggu lama sangat nak tunjukkan kasih sayang tu. Kadang-kadang benda kecil pun dah cukup buat seseorang rasa dihargai. Ha, daripadanya yang akhirnya kini pasti, kita teruskan pula dengan cerita tentang kasih selepas ini.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Buat anda yang sedang sibuk di dapur menyiapkan juadah untuk berniaga nanti, semangat ya. Mira tahu waktu macam ni tangan memang tak berhenti. Potong itu, masak ini, bungkus pula satu-satu tu kan. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Dan dalam sibuk nak pastikan semuanya siap, jangan lupa untuk jaga diri anda juga. Berhati-hati ya dengan pisau, minyak panas dan peralatan masak. Dan juga jangan lupa, ni paling penting, jangan lupa minum air. Dan kalau badan tu dah rasa penat, curi sedikit masa untuk berehat. Mira doakan semoga segala persiapan anda dipermudahkan dan semoga pelanggan datang ramai dan jualan hari ini habis licin. Itu saya doakan. Sambil tangan tu terus bekerja, biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Kita ada Karamelati, kita ada Khairul Anwar, Mei Sara, Opah Ganu, Fatin Syahira, The Sale, Fiza 88, Lil 182, Faidah Lista, Fah 10 Ainun, Ait Zamani, kita ada siapa lagi ni? Ramai lagi lah yang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jadi macam saya katakan tadi, jika anda ingin teman yang untuk dengar cerita saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi jika anda sedang memandu, pastikan anda memandu dengan selamat ya. Saya akan temankan anda sepanjang 3 jam lagi, 2 jam lagi. 2 jam lagi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, kita teruskan dengan lagu Mewangi daripada Hakim and the Magistrate. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

dauan kertaas. Sugu puolsa ja vena taa vena, pihatti puolsa.

perlu. Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi, Johan Sukandoi Kalimantan peringkat kebangsaan 2024 Sabah FM. Bagus, Bang.

Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM.

0: 104.6 Sabah FM.
1: Kami UNIC.
2: Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, bah.
2: Berhati-hati selalu ketika memandu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sekarang marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh yang berbahagia Datuk Syekh Ismail bin Muhammad. Beliau akan membaca surah Ali Imran bermula dari ayat 111.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

الدعوه التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، Alhamdulillah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Bertemu kembali kita dalam ruangan sekilas renungan. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, dosa-dosa kita ini Allah Ta'ala ampunkan insyaAllah. Tapi kita kena mintalah, kena taubatlah sama Allah. Kadang kita rasa mau beramal ibadah tu berat betul. Betul kan? Bangun pagi-pagi, ya Allah, terasa selimut tu berat, bukan main. Padahal biasa juga angkat besi, ya, biasa juga kita ni bereksersis dengan izin. Tapi mau menyelak selimut yang membaluti tubuh kita ketika bangun di awal pagi, ya Allah, berat betul. Begitu juga sahabat yang mulia, mau melangkah pergi masjid, ya Allah, terasa berat kaki. Padahal hiking, ayo busung macam nada sejak kita turun naik bukit kan. Lalu sebenarnya apa yang membuatkan kita berat? Apakah tubuh badan kita? Sebetulnya enggak sahabat yang mulia. Yang bikin berat itu apa dia? Hati kita. Kenapa hati kita? Ada apa dengan hati itu? Barangkali dia berat melaksanakan taat sebab terlampau dibungkus dengan dosa. Terlampau banyak dosa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang kita sedar, dosa yang kita tidak sedar. Maka itu yang membuatkan hati kita jadi berat. Sebetulnya badan tu follow saja dengan izin. Kalau hati kita kuat, insya Allah badan kita juga akan menurut kehendak hati. Macam kita naik hiking dengan izin, padahal bukit itu kalau ditinguk-tinguk, hey, macam boleh-boleh juga tingginya. Tapi pasal hati kita kuat, semangat kita kuat, nah boleh kita panjat. Makanya begitu juga dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kita masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Dalam ayat surah Al-Baqarah 165 tu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah ila akhiril ayah. Allah bilang apa? Dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah, bersangatan cintanya kepada Allah. Lalu kecintaan itulah, sahabat yang mulia, yang menggerakkan tubuh badan kita, seluruh anggota kita, zahir dan batin, untuk terus berjalan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, agar hati kita itu boleh kuat, boleh bersemangat untuk terus berjalan menuju kepada cinta hakiki itu, kena banyak taubat, sahabat yang mulia. Sayalah terutamanya, dan kita sama-samalah. Taubat lisan, ya, taubatlah istighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Hati itu bersihkan sama-sama. Kemudian jangan buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak suka. Itu semua akan menjadi beban dalam hati kita, sehingga kita berat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam siri yang akan datang ini, saya akan mengajak para pendengar Sabah FM yang sangat saya hormati untuk melihat bagaimana ada satu konsep yang diajarkan dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemacu, penguat, ya, menjadi pendorong agar kita terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk merebut, untuk meraih cinta hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut sebagai ihsan. Nah, insya Allah sahabat yang mulia, pada siri kali ini kita akan semak perlahan-lahan, kita akan kaji perlahan-lahan sejauh mana ihsan ini, ya, boleh menghantar kita untuk terus berjalan menuju kepada Allah dengan penuh kesedaran kehambaan kita kepada Allah, dan akhirnya dapat meraih cinta yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah sahabat yang mulia, kita akan sambung perbahasan kita tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut konsep ihsan, insyaallah. Jumpa sahabat pada waktu yang akan datang, siri akan datang, jangan kemana-mana, insyaallah teruskan bersama kita di Sabah FM dalam sekilas renungan, insyaallah. Makasih sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.
5: Bismillah.

صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

0: bersama kami. Syoknya hujung minggu.
1: Kini siaran Tawa FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik.
2: Semua turun
1: aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand.
2: Muat turun sekarang
1: di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Radio. Ah, my favorite song. Kalau pergi kuala kubu.
1: Kulut.
2: Kenapa kadang-kadang nih radio RTM di sini ini ya?
1: Hah?
2: Pandai putus, Pak. Musik instrumental saya dengar.
1: Ah, musik instrumental pun syok kan dengar, Ba, Ming. Tapi enggak tahu lah, Ming. Tapi biasanya kan kalau macam ini mesti ada gangguan di pemancar siaran tuh kan. Tapi iyalah, kita enggak tahu.
2: Jadi
1: enggak apa, Ba, Ming. Saya tahu sosolan gua tuh. Begini, Pak, kau boleh dengar Pak tuh di RTM Klik. Semua siaran station radio RTM, siaran TV RTM, semua ada. Lagi senang.
2: RTM Klik.
1: Iya, Pak, RTM Klik. Kau tap saja bahasa apa kau punya handphone, telepon kau tuh RTM Klik. Ada itu.

Ya, lagi bersama dengan Zizan Razak dan juga Sonawan dengan lagu yang Cintaku, dan lagu sebelum tu bersama dengan Wani Hasrita Lembayung Tari. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan. Salam hujung minggu untuk anda di mana juga anda lain terus syoknya hujung minggu Tu FM, sesuai pilihan anda. Untuk edisi hari ini, hari Ahad 13 September 2026, anda akan bertemankan saya Eliana Miza yang akan temani anda selama 5 jam ini dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik menerusi syoknya hujung minggu dari 6 pagi hinggalah 11 pagi. Macam biasa juga, seketika nanti anda akan kongsikan tinjauan cuaca. Ada berita ringkas dari Sabah FM, ada info solat, dan 7 pagi nanti ada berita utama 7 pagi. Layan terus lagu-lagu hiburan menerusi syoknya hujung minggu kita. Dan harapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja hari ini di hujung minggu. Ada yang mungkin keluar pergi pasar tamu kan di hujung minggu ni. Ada juga yang mungkin bekerja sama macam di hujung minggu bekerja juga. Selamat bekerja untuk anda. Dan ada juga yang mungkin baru balik dari kerja shift malam kan. Selamat berehatlah untuk anda ya. Yang bersarapan, selamat bersarapan. Nikmati sarapan anda. Mulakan hari anda dengan sarapan dan juga senyuman, selain juga harapan agi tu. Okay, menerusi syoknya hujung minggu, lagu-lagu hiburan yang terbaik di syoknya hujung minggu bersama dengan M. Nasir. Tanya sama itu, hut-hut.

0: tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini. Kita mulakan dulu bagi cuaca untuk negeri Sabah, yang mana pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan cuaca untuk daerah Tawau, sebelah pagi hingga ke malam sepanjang hari tiada hujan. Untuk daerah Kunak pun cuaca baik, dari pagi hingga ke malam tiada hujan. Dan untuk cuaca bagi daerah Sempurna pun sama, pagi hingga ke malam tiada hujan. Sama juga seperti Ladatu, dari pagi hingga ke malam tiada hujan. Dan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan sebagai makluman untuk IPU, bacaan IPU untuk di Tawau adalah dalam keadaan sederhana, zon kuning dengan 62 ya, untuk keadaan jerebu kita. Okey, jadi beransur pulih juga jerebu kita, tapi kita kena jaga kesihatan juga. Okey, seterusnya kita beralih kepada perairan. Cuaca perairan pantai timur Sabah, pagi tiada hujan, hinggalah ke malam angin bergerak dari tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan untuk perairan Ladatu yang terakhir sekali, dari pagi hingga ke malam tiada hujan, angin bergerak dari timur tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk membantu serta menghadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh bergantung kepada pihak berwajib semata-mata, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa. Dalam pada itu, Datuk Fahmi turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan taktik penipuan cyber yang semakin leceh. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan 714 aduan berkaitan kandungan dalam talian disandakan dari 2025 hingga Ogos 2026. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shui Yi berkata, daripada jumlah itu 408 aduan melibatkan media sosial. Jelasnya angka itu menunjukkan risiko dalam talian boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, latar belakang dan lokasi. Beliau menegaskan pembangunan digital tidak seharusnya terhad hanya kepada capaian internet dan teknologi canggih, tetapi juga pengetahuan dan kemahiran masyarakat berkaitan risiko teknologi dan digital. Jumlah pewakaf di Sabah kini mencecah lebih 1,400 orang berbanding hanya 68 orang pada 2022. Dalam tempoh sama, kutipan wakaf turut melonjak daripada lebih RM110,000 kepada lebih RM3 juta tahun ini. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peningkatan itu membuktikan kesedaran masyarakat terhadap ibadah wakaf kini semakin meningkat. Katanya pembangunan wakaf juga mampu menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi umat menerusi pembangunan premis perniagaan dan aset wakaf. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Arifin berkata, Sabah terus memperkukuh ekosistem buku dan sastra secara berperingkat, antaranya menerusi pemerkasan program berkaitan buku dan sastra di peringkat sekolah bagi menanam kecintaan terhadap bahan bacaan sejak usia muda. Katanya usaha itu juga sebagai persediaan mencapai tahap penganjuran pesta buku berskala lebih besar pada masa hadapan. Datuk Arifin yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita pada malam anugerah Pena Kinabalu di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Dan lagi orang bersama dengan Siti Sarah dengan lagunya Jangan Kau Mimpi. 6.45 minit pagi waktunya. Ada yang masih lagi dibuat mimpian pagi ni. Yalah hujung minggu kan. Hujung minggu masih lagi ada yang cuti-cuti ataupun rehatkan diri, rehatkan minda, tidak bekerja di hujung minggu. Masanya untuk kita luangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Okey, apa jualan kita lakukan di hujung minggu, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan juga terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan salam ucapan untuk ucapan pagi ini di WhatsApp telefon kepada Kak Rojalia, Kampung Jawa 10. Assalamualaikum, selamat pagi and waalaikumsalam Kak Rojalia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat indahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Rojalia. Bang Timbul tahu pun ada dari Pasar Minggu sedang jalan-jalan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Bang Timbul. Selamat berjumpa minggu semua rakan-rakan Toy FM buat DJN, selamat bertugas. Terima kasih. Faldi Sari pun ada salam kirimannya. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam, apa khabar? Sehat eh sini. Salam syurnya hujung minggu buat semua pendengar Toy FM di mana saja anda berada. Selamat bertugas DJN. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu daripada rakan kita di WhatsApp Toy FM. Nanti poster untuk pantun ahad kita yang akan naikkan di jam yang kedua. Salam-salam pagi. Kalau nak pandai berpantun pun tak apa, boleh hantarkan salam ucapan anda di 019-490-3838. Ini dia lagu daripada Harry Styles, As It Was. Syahnya Jumingu.

Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.

0: dia sampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, hari Ahad 13 September 2026 bersama dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi zon 3 Ladatu, sila bukan guna sahabat sempurna tungku dan juga bahagian Tau Timur, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Solat fardu Zuhur 12.04 minit tengah hari, Asar 3.06 minit petang, Maghrib 6.08 minit petang, Isyak 17 minit malam dan subuh pagi esok 4.49 minit pagi. Manakala bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balung, Mertaikan, Lapakan dan juga bagian Tawara dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, solat fardu Zuhur 12.08 minit tengah hari, Asar 3.08 minit petang, Maghrib 6.11 minit petang, Isyak 7.20 minit malam dan subuh pagi esok 4.53 minit pagi. Demikian waktu solat untuk hari ini.
1: Waktu solat tadi merujuk pada pejabat mufti negeri Sabah.

katanya nak berjimat minyak, mari rapat dan cuba pula tips ini. Yang pertama, isi minyak di waktu awal pagi atau pada suhu sejuk. Yang kedua, isi minyak dengan perlahan-lahan. Yang ketiga, isi minyak semasa tangki separuh penuh. Yang keempat, isi minyak petrol ikut liter bukan ringgit Malaysia. Paling penting, jangan lupa untuk matikan enjin kereta dan elakkan penggunaan handphone semasa mengisi minyak, serta jangan lupa kunci kereta semasa mengisi minyak untuk mengelakkan kes kecurian yang sering berlaku di stesen minyak. Tips terbaik dan terpilih ini dari kami hanya di Tawau FM. Tawau FM, pilihan

Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

Ya, lagu bersama dengan Dato' Atan dan juga Dia Fadila dengan lagunya Tangisan Marhain. 7.26 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda. Assalamualaikum. Salam hujung minggu di mana jua anda lain terus FM stesen pilihan anda. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama N. Dikshotnya hujung minggu kita edisi Ahad 13 September 2026. Okey. Salam kiriman pagi. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita 019-490-3838. Okey, di mana juga anda mendengarkan Toy FM, terima kasih yang terus setia bersama-sama kami. Jangan lupa terus ikuti Toy FM di semua media sosial. Kita ada Toy FM selesai pilihan anda di Facebook, ada Instagram, ada TikTok at Toy FM, dan juga kita ada aplikasi X at Tawa FM. Okey, dan nanti pantun seketika nanti Anna akan upkan untuk kita punya pantun Ahad kita seperti biasa. Okey, di jam yang kedua ini menerusi syoknya Jumingu 7.45 kita ada berita dari Tel FM, ada positif pagi dan 8 pagi, nantikan berita dari Sapa FM pula. Ini satu yang nak kongsikanlah kepada anda. Kadang-kadang kita ni bila suka betul mengumpul barang kan, simpan barang. Kadang-kadang kalau macam benda tu kita nak mau nampak bambur, kita main letak sat sumba cak mana-mana kan. Kadang-kadang di bawah sinki tu lagi macam-macam barang kita letak. Sebab ruang bawah sinki ni nampak macam tempat yang paling mudah untuk kita simpan banyak barang kan. Contohnya macam sabun pencuci, plastik, tisu, barang-barang lain. Biasanya kita letak je di bawah sinki tu, di dalam kabinet tu supaya dapur nampak lebih kemas kan. Tapi sebenarnya kawasan ni bukanlah tempat yang terbaik untuk menyimpan semua benda. Ruang yang tertutup, lembap dan berisiko terkena kebocoran paip boleh menyebabkan sesetengah barang rosak atau lebih teruk mengundang masalah keselamatan. Jadi kalau selama ni anda menggunakan ruang bawah sinki tu sebagai store kecil, cuba semak beberapa barang ni. 5 jenis barang yang Anne mau kongsikan kepada anda yang tidak patut anda simpan bawah sinki dapur. Yang pertama adalah bahan pencuci yang boleh bertindak balas. Menyimpan sabun ataupun bahan pencuci bawah sinki memang perkara biasa, normal lah kan. Namun elakkanlah menyimpan pelbagai jenis bahan kimia pencuci seperti secara berhimpit, terutama produk yang boleh bertindak balas apabila bercampur. Okey, contohnya peluntur dan juga bahan pencuci yang berasaskan amonia. Itu tidak sepatutnya dicampurkan kerana boleh menghasilkan gas yang berbahaya ya. Keadaan ruang bawah sinki yang lembap dan kurang pengudaraan juga boleh menyebabkan bekas plastik tertentu rosak atau bocor dari masa ke masa. Jadi kalau kamu pun mau simpan bahan pencuci, lebih baik pilih produk yang ringan dan pastikan setiap bekas tu ditutup rapat. Okey, bagi rumah yang ada anak kecil lagi, gunalah safety lock untuk pintu kabinet kamu tu. Kunci keselamatan. Risau nanti diorang pandai buka-buka kan. Tahulah budak-budak kecil ni suka main buka tutup buka tutup, tutup pintu kabinet kan, jadi bahaya. Jadi gunalah kunci keselamatan. Okey, dan yang kedua, tisu tuala kering, tuala kertas dan barang yang berasaskan kertas lah. Jadi barang yang berasaskan kertas macam tisu, tuala kertas, napkin, beg kertas, dia mungkin nampak tak bahaya kan. Tapi kawasan bawah sinki kan dia kan lembab, ini boleh menyebabkan barang-barang ni cepat rosak. Antaranya yang boleh berlaku, mudah menjerap ke lembapan, berbau hapak, berkulat, menjadi lembik jika terkena air, menarik serangga jika kawasan tersebut tidak bersih. Lebih baik simpan seperti tisu ataupun tuala kertas di dalam pantry ataupun laci-laci lah, bahkan kabinet yang kecil-kecil, rak yang jauh daripada pipe dan juga sumber air. Yang ketiga adalah produk peralatan elektrik dan elektronik kecil. Contohnya macam mixer, blender kan, pengisar cerek elektrik ataupun prosesor makanan juga bukan pilihan yang baik untuk kita simpan di bawah sinki ya. Walaupun peralatan tersebut jaranglah kita gunakan kan, ataupun kita nak gunakan dulu kan. Kelembapan dan juga kebocoran pipe yang masih boleh merosakkan bahagian logam, wire ataupun komponen elektriknya. Jadi jika peralatan elektrik terkena
kena air, jangan terus kita gunakan. Bahaya ya. Simpan semua perkakas elektrik di tempat yang kering seperti kabinet peralatan ataupun rak yang khas lah. Okey. Dan yang keempat, makanan dan makanan haiwan peliharaan. Lagi-lagi kalau anda yang mempunyai kucing kah atau haiwan peliharaan kah, mungkin dia terfikir kan, letak sebungkus biskut makanan ringan ataupun makanan di bawah sinki ni, sebab ruangnya masih kosong, dia rasa selamat lah tu, dia rasa idea yang okey lah tu. Tapi sebenarnya tidak. Kawasan tu bukan saja lembab, malah biasanya berhampiran bahan pencuci. Jadi kalau pembungkusan makanan rosak ataupun terdedah kepada kelembapan, ia boleh menyebabkan makanan tercemar, berbau dan juga berkulat. Jadi ruang bawah sinki ni boleh menarik semut, lipas, tikus, kalau ada tersisa bahan makanan kan. Jadi simpan makanan dalam bekas tertutup dan letakkan di pantry atau kabinet yang kering lah. Untuk makanan haiwan pula, pilih bekas kedap udara supaya lebih terlindung. Dan yang terakhir, plastik dan bahan kitar semula. Sekarang ni kan kita selalu guna shopping bag. Berkumpul semua shopping bag kita kan. Bag-bag plastik yang dikumpul lah. Ini yang sudah kita kumpul, kita tidak pakai, kita simpan begitu je di bawah sinki. Jadi barang-barang macam begini, bag plastik, barang kita kitar semula ni masih mempunyai sedikit kelembapan, boleh menyebabkan bau kurang menyenangkan, kulat dan menarik serangga. Jadi beg plastik yang menyimpan kelembapan pula boleh menjadi bau hapak dan berbau jika dibiarkan terlalu lama. Jadi kalau kamu mau mengasingkan pun bahan kitar semula di rumah, gunakanlah bekas khas yang kering dan letakkan di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang lebih baik. Okey? Jadi apa yang boleh kita simpan bawah sinki, bukan juga semua barang perlu kita keluarkan dari ruang bawah sinki ni kan. Ada beberapa keperluan dapur yang masih sesuai kita simpan asalkan kawasan tersebut dia kering dan tersusun. Boleh juga simpan cecair pencuci piring, pencuci pinggan, tuspan, berus-berus, sarung, glove, plastik sampah ataupun bekas-bekas kalis air. Okey, satu lagi lah perkara penting. Satu tips lagi, letakkan alas kalis air di bawah kabinet. Ia boleh membantu melindungi permukaan kabinet sekiranya berlaku titisan ataupun kebocoran kecil. Tapi paling penting, jangan lupa lah anda periksa keadaan pipe dan bahagian dalam kabinet secara berkala. Mentang-mentang lah tempat tu tertutup kan, barang dibuka pula, tapi kena lah cek-cek juga ya. Kalau ada kesan air atau bau apa, atau permukaan mula mengelembung, jangan tunggu sehinggalah kerosakan menjadi lebih teruk. Lama-lama pula banyak lagi mau dibuat kan. Okey, itu satu tips lah yang Anne boleh kongsikan kepada anda. Lagi pernah menerusi show-nya hujung minggu kita, lagu-lagu terbaik menemani anda. 7.45 kita ada berita dari Tawau FM dan diikuti dengan Positif Pagi, dan juga kita ada berita dari Sabah FM 8 pagi nanti. Ini dia lagu hiburan bersama dengan Aisyah Redno dengan lagunya Tak Adil di show-nya hujung minggu.

0: Ya betul, tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera, kalau tidak.
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan, merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini, berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

ini. Jom main show-nya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum dan morning guys. Bersama lagi kita dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM, stesen pilihan anda. Sahabat pendengar sekalian, pagi ini saya mau kongsikan kepada anda semua tentang satu perkara yang saya rasa kita semua pernah alami, yaitu tentang tekanan hidup ataupun bahasa mudahnya stres. Ramai di kalangan kita nih yang sebenarnya masih gagal dalam pengurusan stres nih. Ada juga orang yang ambil ringan benda nih, yang sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita tahu skill ataupun cara mengatasinya. Lagi-lagi di zaman yang serba laju nih kan, macam-macam perkara yang boleh buat kita tertekan, macam-macam lah situasinya. Nah, ada yang stres di tempat kerja, ada yang stres dengan keadaan hidupnya, tentang keuangan, stres sebab jam di jalan raya pun boleh jadi, dan macam-macam lagi lah kan. Tapi kan geng, sebenarnya kita kena faham dulu bahwa stresnya ataupun tekanan hidup ni itulah fitrah yang mesti dilalui oleh setiap manusia. Cuma yang paling penting adalah bagaimana untuk kita mengatasi yang namanya stres tu. Ramai orang cuba lari dari stres ni, tapi akhirnya makin dia lari, makin dia stres. Sebab salah caranya. Orang tahu bilang salah kartu mojo. Sebenarnya kita tak perlu lari pun, cuma kita kena bijak mengawal ataupun bijak mengatasinya. Jadi di kesempatan ini saya Bro AK akan kongsikan kepada anda semua tentang cara awal dan cara terbaiklah untuk mengawal stres ni. Dan yang pertama, belajar pengawalan nafas dan bertenang. Kedengaran macam simple kan ataupun klise kan, tapi ramai yang gagal tentang ini. Geng, kamu perasan gak kalau kamu sedang stres atau marah kan, nafas kita tuh jadi laju, jantung kita berdegup laju dan nafas kita pun jadi pendek, macam seolah-olah tak sampai kita bernafas, sampai ada yang tercungap-cungap kan. Bila kita tak dapat kawal nih, selesai. Tapi bila kita dapat kawal pernafasan kita, jantung kita yang berdegup laju tadi itu akan jadi lebih stabil, dan otak kita pun dapat signal selamat. Emosi kita lebih tenang. Kalau dalam bidang ataupun dalam ilmu psikologi dan ilmu neuroscience kan, ini dipanggil mind and body connection, yaitu hubungan antara tubuh dan minda kita. Penting nih untuk kita cakna dan tahu. Jadi caranya, mari kita praktikan sama-sama lah ya kan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan sekejap, dan kemudian lepaskan perlahan-lahan melalui mulut. Begitu. Nampak simple kan, tapi percayalah, ianya akan buat anda lebih tenang dari sebelumnya. Oke geng, kita sambung lagi topik kita yang sama nih esok. Jangan sampai terlepas. Sekian Positif Pagi Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
3: Zana lama suka berpantun bersama Tau FM. Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
4: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama dinda seorang.
5: Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
6: Ya, syoknya hujung minggu Tau FM pilihan anda. Seperti biasa kita ada pantun ahad di syoknya hujung minggu kita. Okey, pantun ahad kita untuk pagi ini. Pagi ahad minum kopi, kopi panas bersama roti. Kalau boleh tahu pagi ini siapa paling kamu rindui? Pagi ahad minum kopi, kopi panas bersama roti. Kalau boleh tahu pagi ini siapa paling kamu rindui? Siapa kamu rindu sekarang ni? Ada mungkin yang rindu keluarganya Nun jauh di Tawau. Dia menetap perantau kan, anak perantau tinggal di Korea gitu. Tapi rindu keluarganya yang berada di Tawau. Ataupun mungkin kamu rindu tempat kan, makanan tukar. Tapi kalau boleh En mau tanya lah orang lah ya. Okey, siapa yang kamu rindu orang tu? Okey, nanti kamu boleh berpantun bersama-sama En di WhatsApp Tau FM kita 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tau FM Season P Lihat Anda. Kejap lagi poster En akan naikkan, jadi kamu boleh berpantun bersama-sama dan menerusi pantun Ahad di syoknya hujung minggu kita. Seketika nanti kita akan bersama akan dengarkan berita dari Kisah FM. Dan kita akan masuk di jam yang seterusnya, jam yang ketiga pula untuk lagi hiburan di syoknya hujung minggu.

Berita sepenuhnya. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk membantu serta menghadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh bergantung kepada pihak berwajib semata-mata, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa. Katanya walaupun kerajaan boleh menetapkan had umur serta garis panduan keselamatan, ibu bapa dan pengguna tetap berperanan penting sebagai benteng utama dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada kandungan negatif dan ancaman dalam talian. Dalam pada itu, Dato' Fahmi turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan taktik penipuan cyber yang semakin licik, termasuk taktik yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI serta penapis wajah atau filter untuk memperdaya mangsa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan 714 aduan berkaitan kandungan dalam talian disandakan dari 2025 hingga Ogos 2026. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shei berkata, daripada jumlah itu 408 aduan melibatkan media sosial. Jelasnya angka itu menunjukkan risiko dalam talian boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, latar belakang dan lokasi. Justru katanya pembangunan digital tidak seharusnya terhad hanya kepada capaian internet dan teknologi canggih, namun turut perlu meliputi pengetahuan dan kemahiran masyarakat untuk mengenal pasti risiko, membuat pertimbangan tepat dan melindungi diri ketika berada dalam talian. Vivian berucap meresmikan Carnival Campaign Internet Selamat KIS di Sandakan. Teks ucapannya dibacakan pegawai pemaju Mukim Elopura, Jason Pang. Tegas Vivian, program seperti KIS perlu diperluas ke peringkat komuniti agar tiada yang tercicir daripada menikmati pembangunan digital secara selamat dan bertanggungjawab. Jumlah pewakaf di Sabah kini mencecah lebih 1,400 orang berbanding hanya 68 orang pada 2022 dalam tempoh sama. Kutipan wakaf turut melonjak daripada lebih 110,000.